RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis 7. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis 7. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki 7 lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran 7 lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

0: Ketika nanti masih bersama kami tentunya di Perempat Era di Jambi, masih di Jambi Pagi Eko di formasi pukul 7 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi hadir di ruang dengar kanti-kanti, adol tunjang sapi. Nah, pagi-pagi ini udah membahas mengenai tunjang sapi, merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia yang terbuat dari kaki sapi, terutama pada bagian kulit, urat, dan juga jaringan ikat yang kaya kolagen. Makanan ini telah lama menjadi favorit masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Sumatera Barat, Riau, dan juga beberapa wilayah lain di Indonesia. Tentunya kanti-kanti dilansir dari laman Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, proses pengolahan tunjang ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kaki sapi dibersihkan terlebih dahulu, kemudian direbus selama beberapa jam hingga teksturnya menjadi empuk dan juga kenyal. Selain itu, tunjang dapat diolah menjadi berbagai hidangan seperti gulai tunjang, sop tunjang, atau dimasak dengan bumbu rempah khas Nusantara. Ya, salah satunya kanti-kanti ini adalah sajian populer, adalah gulai tunjang khas Minangkabau. Hidangan ini menggunakan santan kental serta aneka rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, serai, cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga daun jeruk. Perpaduan rempah tersebut ini menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan juga aroma khas sehingga banyak digemari pecinta kuliner. Pagi-pagi udah ngiler tunjang ya. Selain menawarkan kelezatan, tunjang juga mengandung protein dan juga kolagen yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit, sendi, dan juga jaringan tubuh. Namun karena umumnya dimasak menggunakan santan dan mengandung lemak jenuh, konsumsi tunjang ini sebaiknya dilakukan secara bijak sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, kanti-kanti. Tentunya dengan popularitas tunjang sapi juga terus meningkat melalui media sosial, banyak kreator kuliner membagikan pengalaman menikmati gulai tunjang di berbagai daerah sehingga hidangan tradisional ini semakin dikenal oleh generasi muda. Selain itu, kanti-kanti mempertahankan cita rasa otentik, sejumlah pelaku usaha kuliner juga mulai berinovasi dengan menghadirkan olahan tunjang dalam kemasan siap saji untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tentunya luar biasa sekali ya. Itulah informasi kita di pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: 99,2 FM, Perempat, suara budaya Nusantara.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Kali ini ganti-ganti tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali menggelar kegiatan Pokja Berkah di Sekretariat TPPKK Provinsi Jambi sebagai wadah berbagai ataupun berbagi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kegiatan ini menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra yang memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun informal. Tentunya ganti-ganti Wakil Ketua TPPKK Provinsi Jambi Iin Kurniasi Sudirman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pojok Berkah tidak hanya menjadi tempat berbagi makanan tapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Menurutnya, setiap kegiatan Pojok Berkah diharapkan selalu menghadirkan informasi yang berguna mulai dari kesehatan,

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
2: Hah? 5?
1: Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
2: Emang kenapa?
1: Kan enak.
2: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
1: Terus kalau gak makan gorengan, makan apa dong?
2: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
1: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
2: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat nigil jumbi pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, posko siaga Karhutla standby 24 jam. Mengantisipasi potensi bencana selama musim kemarau, BPBD Kabupaten Batanghari membuka posko siaga dan memastikan personel siap bergerak selama 24 jam. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin, mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki posko siaga di kantor BPBD Batanghari. Selain posko di tingkat kabupaten, personel juga telah mendapat dukungan penempatan di kawasan Tahura melalui koordinasi bersama pemerintah Provinsi Jambi. Solihin mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi sekitar Agustus hingga September. Karena itu kesiapsiagaan terus ditingkatkan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga sumber air dan menyimpan cadangan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. Kati-kati inilah kabar hari Iko posko siaga Karhutla standby 24 jam. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Ya, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada tentunya pagi hari ini. Kembali lagi di Jambi Pagi Iko, tapi kita menggeser ke Halo Jambi. Ya, Halo Jambi pada pagi hari ini kita akan membahas ya ganti-ganti mengenai membangun karakter pelajar melalui nilai budaya. Jadi bagi ganti-ganti yang mau bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Nanti kita akan bercerita mengenai membangun karakter pelajar melalui nilai-nilai budaya ganti-ganti.

Ya, ganti-ganti sebelum saya angkat line teleponnya, kali ini membangun karakter pelajar melalui nilai budaya adalah proses pembentukan moral melalui kearifan lokal. Ini menanamkan sikap seperti kejujuran, sopan santun, dan juga gotong royong. Tentunya ganti-ganti melalui pendidikan karakter berbasis nilai budaya, pelajar ini tidak hanya cerdas akademis, tapi juga memiliki identitas kuat dan juga kepedulian sosial ganti-ganti.

Ya, ganti-ganti strategi penerapan nilai budaya dalam lingkungan pendidikan ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pembiasaan dan juga keteladanan, integrasi kurikulum, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga kesepakatan kelas. Tentunya menyusun aturan kelas yang dibangun bersama siswa berdasarkan nilai saling menghargai dan juga tanggung jawab. Untuk menyesuaikan strategi dan konteksnya, ganti-ganti, silakan ya tentunya. Apakah sih ganti-ganti seorang guru, orang tua, atau perwakilan sekolah juga harus memahami mengenai nilai-nilai budaya ya untuk mengajarkan kepada para pelajar dan juga anak-anak kita, ya kan, generasi-generasi kita, untuk memahami mengenai nilai-nilai budaya yang memang ya ganti-ganti masih lestari hingga sampai saat ini.

Tentunya ketika pembangunan karakter pelajar melalui nilai budaya ini diintegrasikan melalui pembiasaan sehari-hari di sekolah, contohnya nih meliputi penerapan budaya sopan santun seperti mencium tangan guru serta gotong royong membersihkan kelas dan juga melestarikan permainan tradisional untuk mengajarkan kerjasama dan juga kejujuran. Tentunya nilai-nilai budaya luhur ini membentuk karakter pelajar melalui beberapa cara utama yang mudah diterapkan. Yang pertama, gotong royong dan juga kerjasama serta melalui kegiatan kerja kelompok atau piket kelas bersama. Siswa belajar saling membantu, menghargai pendapat teman dan juga memupuk rasa tanggung jawab bersama ganti-ganti. Selanjutnya ganti-ganti sopan santun dan penghormatan ini yaitu salah satunya religi dan juga moral. Ini pembiasaan menyapa guru berdoa, selanjutnya sebelum atau sesudah belajar dan juga serta saling menghargai antar teman di latar belakang berbeda. Dan juga kearifan lokal dan juga seni ini mengintegrasikan nilai moral dari cerita rakyat atau mengadakan pentas seni budaya daerah untuk melatih rasa percaya diri, kreativitas dan juga cinta tanah air. Serta tanggung jawab dan juga kejujuran, ini membiasakan nilai amanah melalui tes atau ujian tanpa contek, serta menaati aturan dan juga tata tertib sekolah sebagai wujud disiplin diri ganti-ganti.

0: Ya, ketika nanti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Ayo kita ngobrol di Halo Jambi pada pagi hari ini. Ketika-nanti mengenai membangun karakter pelajar melalui nilai budaya. Ya, tentunya nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali ya. Ketika-nanti apalagi nilai-nilai budaya kita itu berkaitan dengan sopan santun juga. Dan juga mengenai tradisi sehari-hari. Ketika-nanti misalnya dengan cara kita lewat di depan orang ramai, itu kita biasanya membungkukkan diri untuk menyatakan bahwa permisi ya kanti-kanti. Dan juga ketika kita bertemu dengan tetangga ataupun orang sekitar, itu biasanya kita negur, Pak, Bu, Tante, Om, Ayu, Abang, seperti itu ya kan. Nah, bukan berarti ya kanti-kanti mengenai nilai-nilai budaya yang biasanya kita lihat tapi itu tidak dilestarikan ke anak cucu kita. Nah, jadinya ya kanti-kanti, gimana sih caranya kanti-kanti membangun karakter pelajar ataupun anak-anak kita untuk melalui nilai-nilai budaya yang saat ini masih ya kanti-kanti terjaga hingga sampai saat ini. Boleh di 0811-6707-9920. Ada suara siapa ini? Halo Jambi.
1: Halo Jambi, halo Tina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
1: Apa kabar Tina?
0: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, alfian.
0: Iya, aduh.
1: Sudah sarapan belum nih?
0: Belum sarapan.
1: Belum sama lah.
0: Kami kira Agi abang bawain ya, enggak rupanya. Ngadu nasib rupanya. Bang, tema Halo Jambi pada pagi hari ini yaitu membangun karakter pelajar melalui nilai budaya. Gimana nih, Bang?
1: Iya, kalau menurut Bang Ijal sih, apalagi kan kalau di awal tahun masuk sekolah ini kan, kalau kita dulu itu kan diadakan PM4.
0: Oh, PM4 zaman dulu ya.
1: Kalau sekarang enggak ada lagi nampaknya. Kalau kan disitulah kita diajari silat pedoman penghambalan penghayatan Pancasila. Kan karena di dalam Pancasila itu ada semua. Jadi disitulah kita diajarkan karakter, misalnya dalam misalnya budaya sehari-hari menghormati orang tua, menyayangi yang muda, diajarkan sopan santun dan segala macamnya. Jadi karakter anak-anak itu diajari dari awal mulai masuk sekolah itu. Jadi kita budaya-budaya lokal seperti kita cara menghormati orang tua, yang muda menghormati guru, kawan dan segala macamnya.
0: Tapi abang kalau nengok pelajar-pelajar zaman sekarang tuh, menurut abang mereka tuh nilai-nilai budaya atau sopan santunnya tuh masih ada atau tidak sih, Bang?
1: Kalau dibilang tidak ada, pasti ada juga lah ya. Cuman tidak sama seperti kayak kita zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu be, kalau kita be misalnya bilangnya ditengok guru be, kita sudah takut rasanya. Kalau zaman sekarang tidak lagi, apalagi masalah sopan santunnya itu kayaknya sudah jauh berkurang dibandingkan anak-anak zaman dulu.
0: Oke, kalau kayak gitu bolehlah Bang sampaikan nih, barangkali orang tua ataupun pelajar yang yang bisalah menyatakan bahwa nilai-nilai budaya tuh sangat penting, Bang.
1: Oh iya, betul sekali ya, untuk anak-anak yang masih usia sekolah, hormatilah misalnya guru, dihormati, kawan disayangi, sopan santun kita sebagai orang timur. Jangan kita mentang-mentang hidup di zaman sekarang ini ibaratnya kayak orang di Jakarta lulu gua-gua gitu kan. Ya, jadi sopan santun itu mesti kita pakai walaupun zaman sudah berubah, zaman lebih modern. Tapi tetap sopan santun kita sebagai orang timur, sebagai pelajar, sebagai peserta didik, dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Oke, kalau kayak gitu. Makasih Bang Ijal udah bergabung di Halo Jambi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal udah bergabung di Halo Jambi. Ditunggu selanjutnya di 0811-6707-9920. Tentunya kita akan bahas mengenai membangun karakter pelajar melalui nilai budaya.

0: Ya, karena belum ada yang bergabung, selanjutnya kita lewatkan satu lagu. Nanti akan ada informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Halo Jambi.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.
2: FM 99,2 MHz, Perempat RRI Jambi.
3: Info cuaca.

0: Ganti-ganti informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Kamis 9 Juli 2026 secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, dan Kabupaten Muara Jambi. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Dengan suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kepapan udara 60 hingga 97%, arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter dengan titik panas hotspot tanggal 8 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, 3 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 4 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 9 Juli 2026 pukul 7.50 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti di mano buado. Kita mulai acara Jambi Berdendang ke. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Acara belum dimulai, kita beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti, temanya hari ke mengapa kita bangga dengan budaya Indonesia. Lah ada di ujung telepon. Ayo kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
1: Alhamdulillah baik-baik
0: saya. Iyalah.
1: Dewe ada situ.
0: Iya, Kanti ada anu urusan dikit kan. Dia yalah. Anu dari oh, pagi tadi.
1: Aku enggak apa-apa lah.
0: Mungkin kelaparan, cuy.
1: Mungkinlah.
0: Tema kita tadi cuy, mengapa kita bangga dengan budaya Indonesia?
1: Yo, kita harus bangga cuy, kita kan berbeda-beda budaya kita cuy,
0: merangkul-merangkul
1: kita.
0: Iya, iya.
1: Masa negara orang deh bangga dengan kita kan, kesamaan kita, apa gitu. Kan itu harus kita apa juga cuy. Harus kita apa juga, jangan kita terpecah belah kan, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Indonesia raya.
0: Lagu apa cuy?
1: Lagu kena hari ke hari ulang tahun saya ada dah selama ulang tahun bahasa Jambi tik lah.
0: Jati. Kapan nak makan eh?
1: Nak makan eh? Tengoklah dulu donatur kau pemandu yang masuk apa
0: eh? Ayolah.
1: Iyalah lagu minta apa bela anak beranak bela biar kumpul kalau.
0: Ayolah. Okey.
1: Ada baik bela kalau dah. Ya, salam ya buat kawan-kawan, saudara-saudaraku, istriku yang sudah memberikan doanya, terima kasih banyak ya. Semuanya sukses selalu semuanya ya. Oke, buat Bang Ijal juga terima kasih, sama Mbak Wiwinnya juga ya. Terima kasih kirimannya ya, sukses selalu juga. Kiriman apa, jadilah apa, kue ulang tahun walaupun di... Cuman foto ini tidak apa-apa lah dah.
0: Jadilah,
1: pasti ada perhatian juga. Makasih banyak, sehat selalu semuanya ya. Terima kasih banyak juga. Makasih banyak cuy,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Rudi, silakan ganti-ganti ya di nomor 0811-6707-9920. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jambi Berdendang.
2: Hello, Nian.
0: Apa kabar di pagi hari kok, Bang?
2: Kabar kok, kayak mendung-mendung redup-redup, Pak Mo.
0: Betul sekali.
2: Gak ada panas pun apa ini.
0: Ayo, apa kamu kegiatan sekarang kok?
2: Hah?
0: Gak ada kegiatan.
2: Istirahat lagi Pak Mo.
0: Oh iya masih di Jambi Bang yo.
2: Belum sudah karo ke Petaling sudah.
0: Oh. Kata lagi saya masih di Jambi.
2: Sudah kemarin lah setengah bulan di.
0: Ayolah yo.
2: Besok 40 hari baru balik lagi Pak.
0: Bang apa tema Bang kita tadi Bang? Bangga apa namanya ke mengapa kita bangga dengan budaya Indonesia?
2: Lah ngapa Pak Mo dengan bangga yang luar kita Indonesia ini kita ya majukanlah kita banggakan punya Indonesia apa pula.
0: Ya.
2: Lagu adat mana hilang, lagu reog Jawa Timur punya kami itu hilang. Cemano ini kata.
0: Banggakan
2: semua kesenian Jambi, tari Jambi, ngapo lagu barat yang keluarga lo Pak Mo itu kan enggak cocok dengan Pak Mo.
0: Ayo.
2: Tahu bahasa Inggris atau bahasa Inggris?
0: Sama lah Bang.
2: Pulau monggo kan.
0: Ayo.
2: Pak Mo kan biasanya orang Jawa juga.
0: Jawa
2: Tengah juga kode kepangnya, kode. Kalau Jawa Timur reognya diajukan lagi di majukan lagi gitu masuk kita.
0: Jangan
2: sepi-sepi bae anak muda tahu lain Pak Mo.
0: Iya.
2: Tahu arti dak juga.
0: Bang lagu apa Bang?
2: Lagu ya apa lah Pak Mo? Ya ketimun bongkok wae lah Pak.
0: Oke Bang, salam-salam Bang.
2: Salam-salam untuk Bang Ijal, Bang Rudi yang masuk tadi, untuk kawan-kawan semuanya tanpa kecuali Ajeng, yo semua putri yang di Kademangan, Pak Mo, yo mudah-mudahan panjang umur, rezeki jauhkan dari bala.
0: Yo.
2: Untuk semua kawan radio Pak Mo, yo, maaf kalau kurang terlebihnya, semua kawan radio Pro Radio 4 kami semuanya seluruh dari Pak Mo minta maaf.
0: Yo.
2: Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Doki, silakan ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai acara Jami Berdendang Koda. Di 0811-6707-9920. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jambi Berdendang.
1: Hello, Nia.
0: Apa kabar di pagi hari kau?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Nak apa sih kau?
1: Dihitung suara kabar.
0: Alhamdulillah nak beransur-ansur mungkin sampailah ke Kasang Pudak ni.
1: Iya, belajar begoyo.
0: Iya, nak numpang makan di sana, malas masak.
1: Iya, bukan minta lah kalau koma tu kan.
0: Dapat sesuap nasi jadilah.
1: Jadilah, makannya banyak pula gini kan.
0: Ayo. Bang, tema kita tadi macam mana tu bang?
1: Apa bangga?
0: Dengan budaya Indonesia.
1: Oh iya harus, kita sebagai orang Indonesia tentu bangga dengan budaya kita sendiri.
0: Ayo.
1: Kita dengan Bhinneka Tunggal Ika, kan kita berbeda-beda. Kita kok banyak kebudayaannya, bahasanya.
0: Ayo.
1: Walaupun berbeda, kita tetap satu juga.
0: Nah,
1: kita bajaran Jambi, bangga jadi orang Jambi.
0: Ayo.
1: Nah, selain kebudayaan kita tuh banyak, bahasa banyak, budaya banyak. Jadi berbeda-beda tapi kita tetap satu.
0: Iya, lagu apa bang?
1: Lagu apa ya, bahagia lah.
0: Bahagia, wih mantap nih kalau bahagia.
1: Awak tuh bahagia nih kawan kita tuh kan.
0: Iya, sebentar lagi dia ngundang tuh.
1: Woi, enaknya lah itu makan apa kita kok.
0: Asing lah, apa yang dikasih, jangan minta itu.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau minta tuh kayak gitu tau ta.
1: Dia apa kan ulang tahun ini ya, ulang tahun dia.
0: Itu, pengantin nih. Dari
1: pengantin nih, dikumpul jadi satu, jadi enggak besar anak kok.
0: Ayo, mungkin makan ayam mingkung pula tuh.
1: Lagi. Ya pokoknya kalau kita diundang kita gas kan.
0: Oh iya, saya beginian.
1: Kalau kamu tak makan ingkung ya.
0: Ayo.
1: Yalah buatnya Rudy sekeluarga. Selamat ulang tahun, selamat anniversary pernikahan.
0: Itu dia
1: Yang mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Murah rezeki ya dak.
1: Panjang umur, murah rezeki ya. Keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nampak kamu ya. Yo doa yang terbaik lah untuk Rudy sekeluarga. Nampak kamu. Lah pokoknya hari ko saya khusus untuk mendoakan dia baik yang lain.
0: Ayolah, yo.
1: Tanpa terkecuali dia kamu ya.
0: Yo.
1: Mana Pina kamu?
0: Pina nyo apa bang? Perut kosong, tak ada yang ngirim, pergilah dia ke kantin.
1: Ngapa ke kantin kan sudah lah.
0: Iya. Sama tu apa namanya ko acara habis.
1: Yalah, terima kasih Pak Mu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi penelpon ganti-ganti ya. Sudah tuh beraku kita dengar lagu. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Jami Berdendang. Wah, itulah nampak kayak
3: Elok nian.
0: Kak, macam mana tema kita tadi kak menurut kakak?
3: Maksudnya seperti apa?
0: Bangga kita bangga terhadap budaya Indonesia.
3: Ya bangga lah. Kalau bisa bertambah maju.
0: Oh macam tu.
3: Iya.
0: Iya
3: kan.
0: Iya kan. Iya. Kak lagu apa lagi kau?
3: Lagu Esa.
0: Apa?
3: Masurai.
0: Gunung Masurai.
3: Iya.
0: Iyalah.
3: Tahu kak Ija tadi lagu apa?
0: Hagia.
3: Hadiah apa?
0: Hah?
3: Hadiah.
0: Bahagia.
3: Oh, bahagia. Iyalah bahagia dia. Iyalah. Makasih Pak Mo.
0: Yup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti, dimanapun berada, kita dengar lagu dulu. Kaget kita terima lagi di acara Jambi Bedendang. Sekarang kita masuki hiburan kanti-kanti ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang dipinta kanti kita tadi ini.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Baik, ganti-ganti kita terima lagi ya di acara Jambi Berdendang ke. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Lamun yang cuy, ke di mana? Makunya lamunya.
1: Pak Mu, saya kok baru sampai rumah dari pasar, Pak Mu.
0: Oh, masa apa hari ke?
1: Sariko, saya mau tumis sawi jantung itu sama sambal ikan seruang deh.
0: Oh iya, enak nih ikan seruang goreng.
1: Sawinya kerupuk.
0: Ayolah, tema kita tadi lah dengar, Lum.
1: Lum?
0: Apa, mengapa kita bangga dengan budaya Indonesia?
1: Bangga dong, Pak Mu. Karena kan budaya kita sampai kemana-mana, Pak Mu, ke luar negeri.
0: Oh, gitu ya?
1: Sampai ke mancanegara.
0: Iya.
1: Kita banggakan orang luar banget. Kita sendiri kan banggakan juga dong produk kita, produk dalam negeri. Apalagi bate-bate dan jambi kan elok-elok tuh.
0: Iya. Lagu apa kok?
1: Lagu saya...
0: Raya Ala.
1: Nah. Raya Ala.
0: Kita
1: sampai salah satu.
0: Oh, banyak macam eh. Ayolah, salam dulu saya sambil
1: untuk
0: mencari.
1: Ayang bebek, Pak Mu, ayang bebek sakit.
0: Ilah ilallah yo, macam mana cerita dah kan sakit pula. 8 hari
1: Pak Mu, dia tak ada jualan. Batiklah pemasukan di rumah ni.
0: Iya, yang ada lah dihabisi dulu.
1: Ya, yang ada. Setelah Pak Mu ada tarik-tarik, itulah kita gunanya menabung, Pak Mu. Ada lagunya?
0: Masih mencari juga.
1: Tak, kalau dah kata talak satu tu lagu kerinci tu.
0: Ya, okey. Salam-salam, Pak.
1: Ya, kalau ada, ya. Salam tu kalau-kalau, Pak Mu. Ya, buatnya, Pak Mu. Sehat-sehat, Pak Mu, ya. Waktu tau, Pak Mu, teman sakit.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita terima lagi ganti-ganti yang dari Kedemangan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari kembo?
2: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Masa apa tadi tu? Gulai tempoyak.
2: Hari ke, menurut sudah mama baik, benar baik.
0: Apa? Apa tema kita tadi tu? Apa tema kita tadi tu? Menurut Mbok macam mana?
2: Bangga banget, Pak Mu. Kita kan Indonesia, kita tinggal di sebuah tempat khusus. Jadi dia kita kan ada tradisional-tradisionalnya.
0: Iya.
2: Kemana gitu tu? Hari hari mana apa? Kebudayaan kita juga orang itu.
0: Ya.
2: Kebudayaan kita hebat
0: lah punya lah
2: di
0: mata. Ayo. Lagu apa? Lagu eh?
2: Lagu saya, Ria Cinta.
0: Apa?
2: Ria Cinta.
0: Oh iyalah, iya. Salam-salam lagi.
2: Saya mau lanjutin lagi mana masa berpelari. Makanya Pak Mu waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Nadia, ganti-ganti ya masih kita terima juga. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jami Berdendang.
3: Halo, Nian.
0: Apa kabar Bang Andi?
3: Baik, bagaimana Pak Ambo keadaannya sudah mulai membaik, sehat?
0: Alhamdulillah, beransur.
3: Syukur Alhamdulillah, kita mudah dengar lagi suaranya Pak Ambo.
0: Iya. Bang, kalau menurut Abang tema kita itu macam mana ceritanya?
3: Apa itu?
0: Apa namanya kita bangga dengan budaya Indonesia?
3: Iya dong, harus bangga karena kita di Indonesia ini kan budaya kita kan banyak juga.
0: Iya.
3: Harus kita bangga, Pak Mo.
0: Oh, macam tu ya?
3: Iya kan, seperti Jambi ada kebudayaannya, Sulawesi ada kebudayaannya kan?
0: Iya.
3: Nah, itu Pak Mo, jadi kita kalau bukan kita lagi yang membanggakan, siapa lagi?
0: Oh gitu, iyalah. Iya. Ah, lagu apa bang?
3: Lagunya Kutanti.
0: Kutanti.
3: Iya. Pina mana pamu?
0: Dia ada ke kantin.
3: Oh, ke kantin di situ tengah. Ah. Ya. Habis ada yang kasih gitu, kasihan juga sih. Iya, salam pamu ya.
0: Iya.
3: Banyak pamu, selamat bertugas, semoga selalu ya.
0: Yo.
3: Buatnya Bu apa, Teh Nadia tadi. Buatnya Bang Ijal, Bang Rudi. Bang Rudi selamat ulang tahun ya, semoga sukses selalu. Buatnya Ten Perempat Tempat Terkecuali pamu ya.
0: Iya.
3: Nah, lagunya ditunggu ya, pamu.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Aduh, Mak Ija.
0: Mak Ija, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ada ketemu Abang Armi?
1: Ah, seringlah.
0: Seringlah. Pastilah pergi mancing berdua tu.
1: Ah, tidak ada mancing. Awak tahu bidak mancing sama?
0: Mak eh.
1: Awak di rumah Bella.
0: Apa lokak di rumah tu ngolah pinang?
1: Tidak pula.
0: Ya, mak eh. Makan tidur apa ya leh eh?
1: Iya, awak orang saya tadi tu.
0: Ah, itu dia eh.
1: Toke lah bu kayu. Ay, Pak Mu lamanya saya dah ketemu dengan Pak Mu lah.
0: Iya, kapan?
1: Keteng, jangan masuk, nak masuk hidup.
0: Oh, macam tu.
1: Iya.
0: Di anu, di boarding supaya yang keteng.
1: Bukannya bonding lagi. Kamu keluar itu sakit itu.
0: Iya, Mak Ija. Banyaklah macam sakit tak bisa disebut seko-seko.
1: Sama be. Awak pun sakit juga kemarin tu.
0: Mak Ija apa sakit
1: Awak pun asam lambung.
0: Oh, saya pertama asam lambung. Kedua, apa? Bisulan.
1: Oh, iya.
0: Mak Ija, tema kita tadi lah dengar dah.
1: Alah.
0: Macam mana tu?
1: Menurut awak ko, ya provinsi Jambi tu masih kecil namanya. Belah banyak budaya ya. Pulau di seluruh
0: Ya.
1: Masih banyak lagi ragam ya.
0: Ayo, lagu apa ko Mak Ija?
1: Lagu minta anak di tinggal layar.
0: Mak jangan sampai hati lah Mak Ija.
1: Nah, awak tentunya lah. Awak ayah dan cik Rinam atau ibu ni?
0: Kata awak laki Mak Ija ninggali.
1: Yolah lama.
0: Apa? Orang tua? Apa?
1: Apa? Ayah awak lah. Apa laki? Laki awak lah jadi tu.
0: Ayah budak tu.
1: Iya, ayah Ija.
0: Apa ninggal?
1: Sakit.
0: Nak diapakan? Awak tak kapan?
1: Iyo. Apa tu? Salam ya?
0: Salam lah.
1: Buat siapa yang baru masuk tadi tu?
0: Barusan masuk ni Bunda Wati. Bunda Nadia.
1: Bunda Nadia. Apa tu? Bang Armi. Amarkan. Pokoknya yang dari A sampai Z lah.
0: Iyo.
1: Ya, dan orang yang mendengar monitor ko. Acara aku banyak, pamu. Di sawah tu.
0: Oh, di sawah.
1: Iya.
0: Orang mau senuai tak sekarang ko, Mak Ija? Orang mau senuai tak?
1: Kalau di mudung ko nuai lu, mbak nak nandung.
0: Rumah lah jauh tinggal
1: Iya, ayak lah dalam lama asam pula di ni ko. Kemehan pula.
0: Yo. Salam Mak Ija
1: ya. Ya. Salam Pak Mu ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada, nampak waktu yang memisahkan kita dak. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau tidak didengar, buanglah jauh-jauh. Dak enak didengar dak. Buanglah jauh-jauh maklumlah saya ko orang biasa baik. Tu ganti-ganti ya. Belibih burung belibih kasih makan dalam dulang. Siaran saya sudah habis. Mohon maaf saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, juga tuh. Bukan jamban, juga tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namanya kami. Itu,
1: lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama, tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu deh. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar wei, kaget baru kita temui namanya itu. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakit itu namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu wei
2: ya? Iya, sampai seminggu. Yang apanya tuh baloknya tuh. Kalau jaring itu 3 mingguan tuh. Jaring itu.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah banget. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selama melanti itu dari mobil itu bisa kita beli pak tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini ya sampai beli bekas jamban, bambu itu yang saat ini itu kan jerigi kami bilang tuh, enggak tuh untuk gala itu pancang tuh cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kan pergi. Kami ngambil di Manalo, tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan sudah tuh bikin orang berkebun sekarang. Agak sulit loh.
0: Namun, Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Drumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigen ada tuh. Dalam. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang nak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari-cari cukup makan seminggu, karena tangkul itu. Kadang sama-sama tempat kami katakan kena sabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang. Uang 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, sebenarnya kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami, sebelum kami pemaswas berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak kangguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah itu pasar keluarga untuk makasih lohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, ya, tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balo-balo besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif. Mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tanggulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu karena sebagian besar komponen tanggul masih yang tradisional yang lama. Cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah, jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tanggulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tanggul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tanggul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tanggul. Sementara tanggul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tanggul.
1: 35
4: tanggul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu semeraut tanggul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Tentunya terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik, kanti-kanti di edisi Kamis 9 Juli 2026 sudah lewat 13 menit dari formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini kanti-kanti kita hadirkan kembali teras UMKM untuk Anda ya. Dengan tema hari ini kanti-kanti nikmat tanpa ribet, peluang bisnis makanan frozen. Dan tentunya sudah kita hadirkan pelaku UMKM, terkhususnya yang ada di Jambi. Kanti-kanti sudah hadir bersama dengan kita di siang hari Iko, Ibu Nilda. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Nilda, betul ya?
1: Ya betul Mbak.
0: Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya hari ini ya di teras UMKM bersama dengan Pro 4 RRI Jambi Ibu ya. Dan Ibu Nilda, boleh mungkin pertama-tama sebelum kita ke tema nikmat tanpa ribet, peluang bisnis makanan frozen, berarti Ibu nih jualnya di bidang makanan yang frozen yang beku Bu ya?
1: Iya Mbak.
0: Berarti boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bu kepada kanti-kanti yang mendengarkan kita nih, silahkan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilda Erdianti, menjual produk makanan beku seperti aneka risol frozen, dimsum, lumpia frozen, pastel frozen. Semua yang berbentuk frozen Mbak.
0: Semua yang berbentuk frozen dijual sama Ibu Nilda.
1: Tapi,
0: ya.
1: Apa itu tuh? Ada yang saya produksi sendiri.
0: Produksi
1: ada
0: sendiri.
1: Saya yang ambil dari ini. Dari merek lain.
0: Oh, dari merek lain. Ngerti. Jadi ada memang yang Ibu produksi sendiri, ada yang Ibu buka tempatnya itu merek lain, bukan produksi Ibu ya berarti. Ikut menjual saja berarti. Seperti resellernya gitu.
1: Iya, saya reseller.
0: Nah, sejak kapan Ibu mulai berjualan makanan frozen nih?
1: Dari Januari Mbak, Januari 2025
0: berarti sudah setahun lebih ya, hampir mau kedua tahun
1: ya,
0: nih
1: benar.
0: Kenapa Ibu memilih usaha makanan frozen, bukan usaha yang lain? Atau mungkin ada usaha sebelumnya juga nih Ibu Nilda?
1: Ini awalnya gini Mbak, saya kan jual itu terima orderan kue tradisional, kayak risol, semualah snack box. Jadi saya pikir ada kan mereka kalau risol ini kan gampang basi. Iya kan, kalau digoreng gampang basi, misalnya paling tahan lama sehari Mbak. Jadi waktu itu ada customer saya, Mbak bisa gak risolnya di frozen? Bisa saya ini dulu Mbak, trial dulu berapa lama tahannya.
0: Yang frozen tadi ya.
1: Saya trial dulu, ternyata kalau untuk risol kentang ditaruh di freezer itu bisa jangka 6 bulan Mbak.
0: 6 bulan untuk risol kentang.
1: Kalau risol beef mayo itu 8 bulan, 10 bulan.
0: Oh, lebih lama lagi. Itu untuk varian-variannya risol tadi ya Bu ya?
1: Iya benar.
0: Seperti dimsum tuh Bu?
1: Kalau dimsum lebih lama lagi Mbak.
0: Bisa dimsum berapa lama?
1: 10, bisa 10 bulan, itu tergantung freezer kita Mbak.
0: Oh, tergantung freezer. Berarti bermulanya biasanya Ibu memang menjual makanan tradisional berarti ya Bu ya?
1: Iya.
0: Dan ada yang mesen mau yang frozen.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya coba trial dulu. Sekiranya berapa lama tahannya ya Bu. Ternyata beda-beda ya Bu ya, isi kentang sama isi beef mayo
1: beda,
0: pun.
1: Beda Mbak, karena kan kentang ini kan banyak mengandung air Mbak.
0: Oh gitu, jadi dia lebih jangka waktunya lebih sedikit ya. Berpengaruh juga ternyata ya.
1: Mbak.
0: Jadi produk pertama yang dijual ketika makanan frozen ini risol ya Bu?
1: Risol.
0: Nah, awalnya untuk makanan-makanan kue-kue tradisional yang Ibu jual seperti kue-kue khas Jambi juga ada. Gitu.
1: Kue khas Jambi ada pedamaran, terus lapis. Pokoknya semua aneka kue tradisional. Bisa ada yang order buat snack box, acara
0: Yasina, bisa juga iya. Mau request kuenya juga bisa, boleh ya
1: bisa,
0: Bu ya.
1: Bisa request kue terus tergantung budget kita.
0: Harga, betul. Iya, biasanya ya.
1: Mbak, aku punya budgetnya cuma segini, tapi pengennya kuenya 3.
0: Iya.
1: Jadi boxnya aja yang kita ganti, Mbak.
0: Boxnya yang diganti ya. Oke, pokoknya menyesuaikan budget lah. Bisa berarti Bu ya. Dan ternyata untuk makanan tradisional yang bisa frozen, ya Ibu cari tahu nih apa. Ternyata risol, dimsum ya, gitu
1: risol,
0: ya.
1: Risol itu pun Mbak ada pengembangannya kayak kan risol matcha.
0: Oh, zaman sekarang.
1: Iya, betul. Risol red velvet
0: itu ada juga, Bu.
1: Ada.
0: Yang versi frozennya pun ada ya. Berarti itu Ibu trial dulu nih.
1: Iya.
0: Kalau yang seperti itu tahan berapa lama, Bu?
1: Kalau yang itu paling tahannya 6 bulan, Mbak.
0: Oh, 6 bulan.
1: Tapi kan karena risol ini kan mereka beli satu pack itu per pack paling isi cuma 10, Mbak. Ya kan kalau sekali goreng habis lah.
0: Iya.
1: Gak mungkin lah tahan
0: berapa. Iya, betul. Tahannya ya di kulkas kalau gak digoreng.
1: Kalau dilihatin.
0: Iya, kalau diliatin aja. Iya, pasti dong lama-lama bukan tahan lagi ya, Bu ya. Bu, kalau dari berarti kan produk yang Ibu jual banyak nih, Bu ya. Jadi produk mana nih yang sekiranya paling laris, apalagi yang di modern zaman sekarang? Apakah tetap risol, aneka risol yang tradisional atau yang berbagai rasa seperti matcha coklat dan red velvet nih, Bu?
1: Kalau yang paling laris ya, Mbak. Selain ini ya atau apa?
0: Selain boleh kalau ada yang lain juga.
1: Yang paling laris tuh di saya tuh sambal cumi itu lah, Mbak.
0: Oh, sambal cumi. Oke. Kalau yang di makanan frozen?
1: Kalau frozen itu beef mayo.
0: Yang beef mayo. Oh, berarti tetap yang itu yang menjadi favorit. Saya kira yang matcha tadi. Karena zaman sekarang kan.
1: Enggak, masalahnya kan ada yang ini lidahnya cocok.
0: Kurang cocok, iya.
1: Ada yang memang penggemar berat matcha, mereka suka, Mbak.
0: Oke. Ini produk-produk ini memang di mau yang sambal cumi tadi ataupun yang frozen ini, Bu, dijual di rumah atau dititipkan di swalayan gitu?
1: Kalau kayak frozen gitu, Mbak, saya titip di warung-warung yang menjual frozen, makanan frozen.
0: Oke.
1: Malum lah, Mbak, kan saya ini kan baru UMKM kecil ya. Jadi ya nitipnya beraninya ke situ, tapi ada beberapa toko.
0: Beberapa toko saja.
1: Saya jual sendiri juga ada.
0: Oh, jual sendiri ada juga. Oke. Berarti kalau untuk Bu ada enggak sih perbedaan mungkin makanan yang Ibu jual di secara langsung yang seperti kue tradisional tadi pembuatannya dan juga untuk pembuatan yang khusus untuk di frozen, apakah sama saja atau ada perbedaannya, Bu? Untuk bahan dan tata caranya
1: sama
0: gitu.
1: Aja,
0: oh, sama saja ya.
1: Cuma kan karena di frozen kan ada kayak kue tuh ada yang tidak bisa di frozen.
0: Iya, betul, kayak jadi, pada marah kan tadi kan kue lapis gitu.
1: Jadi kan yang kalau frozen kalau bahan-bahannya sama aja, Mbak.
0: Iya. Oh, tetap sama saja sama, berarti caranya ya. Berarti dia bertahan memang karena dibekukan.
1: Iya, dibekukan.
0: Oh, gitu. Karena kan zaman sekarang kebanyakan memang orang cari yang frozen, yang simpel ya, Bu. Kadang, jadi tinggal masak.
1: Iya, kadang kalau saya juga sempat, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ayam bakar.
0: Iya, ada keingin bikin itu.
1: Ayam bakar saya frozen, jadi kan ini sama plus sambalnya gitu. Tapi kan sekarang nih, Mbak, agak susah nyari ayam utuh yang beratnya 1 kilo itu.
0: Sulit, Bu?
1: Sulit, Mbak.
0: Oh,
1: kecuali
0: gitu.
1: Kita ke pemotong langsung gitu kan. Itu pun harus jumlahnya banyak.
0: Oh, dalam jumlah besar ya, berarti
1: tidak,
0: ya?
1: Tidak bisa beli 20, nggak bisa.
0: Oke, tidak bisa grosirin dikit-dikit berarti harus langsung banyak ya.
1: Kalau di pasar mereka tuh cuma ada ayamnya yang gede-gede, Mbak.
0: Oh, yang besar-besar ya. Oke, jadi untuk saat ini masih kue ya, Bu ya. Masih makanan frozen yang risol tadi ya. Risol, dimsum. Kalau dimsum apa nih variannya, Bu? Dari tadi kita ngomongin risol.
1: Ada dimsum ayam udang. Dimsum ayam, dimsum udang aja, terus dimsum mentai.
0: Iya. Oh, dimsum mentai ada juga. Ada. Dia dimsum yang bentuknya seperti somai itu, iya. Bu, atau ada yang dimsum goreng enggak?
1: Belum, saya belum buat itu, Mbak.
0: Belum ya, yang dimsum goreng.
1: Iya, dimsum itu aja.
0: Oke, soalnya kan kalau dimsum goreng itu kan luarannya kayak kulit lumpia, iya, juga kan, Bu. Jadi lumpia. Saya pikir sudah ada, oh ternyata belum ya. Belum. Tapi soon lah ya, semoga bakal ada lah, iya, Bu ya. Karena kan
1: memang ada rencana,
0: Mbak. Ada rencana juga, oke, selain ayam ternyata, iya, ada juga untuk dimsum goreng, baik, ganti-ganti. Luar biasa sekali memang kalau di zaman sekarang makanan frozen tuh banyak diminati ya, Bu, iya, ya. Mbak. Bukan cuman seperti ayam, ikan ataupun yang nugget biasanya, iya, Bu ya, nugget, sosis yang frozen.
1: Dulu saya buat, Mbak, nugget dari, iya, ikan patin.
0: Dari ikan patin? Oke, okay, terus enggak lanjut
1: jadi
0: lagi?
1: Kan karena saya dulu ikut lomba, lomba PKK, jadi yang ikannya yang dihasilkan dari Jambi kan, patin itu.
0: Ikan
1: kan
0: patin.
1: Kalau di Jambi kan banyak patin.
0: Iya.
1: Jadi saya coba nugget patin, ternyata banyak yang suka, Mbak.
0: Ah, banyak yang suka. Terus masih dilanjutin?
1: Nugget patin belum, Mbak, karena patin ini kadang nggak sesuai, Mbak.
0: Kenapa?
1: Masalahnya gini, patin ini kan berat kepala.
0: Berat
1: kepalanya besar.
0: Kepalanya yang besar ya.
1: Iya, ya.
0: Dagingnya dikit. Oh,
1: harga,
0: gitu.
1: Mbak, kemarin kan ada tawaran dari dapur MBG.
0: Iya.
1: Saya udah kasih tester. Ternyata harga yang tidak cocok.
0: Oh, harganya belum cocok, gitu. Ke dapur MBG tadi, ya. Kalau jual sendiri berarti tidak ada, Bu.
1: Saya baru produksi minggu depan.
0: Baru coba produksi minggu depan.
1: Baru dapat ini kan, Mbak, apa supplier?
0: Jadi masih
1: harganya agak, iya, inilah.
0: Masih menggunakan ikan patin itu masih tadi, Bu. Oke, berarti ada inovasi lagi nih, Bu, ya, yang tetap walaupun mungkin menentukan harganya agak sulit, jadi Ibu cari suppliernya, iya, lagi yang lain ya.
1: Dulu tuh gini, Mbak, kan almarhumah ibu saya kan di ini di kantor camat Pasar, yeah, Jambi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau ada lomba-lomba tuh lomba PKK, lomba apa, lomba ikan, mereka suruh saya.
0: Oh, gitu. Ibu yang disuruh. Oke, disuruh gimananya nih, Bu, maksudnya?
1: Buat menunya.
0: Oh, dari yang produk-produk ikan tadi. Oh, gitu. Jadi ada karena kan tadi kan Ibu bilang kan kenapa ikan patin? Karena kan yang di Jambi banyaknya ikan patin, ya, Bu.
1: Karena kan serba ikan, tapi harus ikan yang khas dari Jambi.
0: Ikan sungai, ikan patin jadinya, ya. Enggak coba ikan yang lain, Bu?
1: Enggak. Kalau kakap bisa sih, Mbak.
0: Ya.
1: Cuma kan kakap tuh laut.
0: Iya. Iya, kan? Ikan kakap.
1: Kalau kakap tuh kayak empe-empe jadinya. Kalau patin kan beda, Mbak.
0: Oh, iya juga.
1: Ini mantap, empe-empe.
0: Iya, rasanya jadi.
1: Rasanya tuh
0: nugget ikan kakap, ya.
1: Beda, Mbak.
0: Jadi kayak empe-empe katanya, ya.
1: Kalau kakap itu, iya, Mbak, lebih cocok ke bakso.
0: Oh, bakso.
1: Ya, bakso ikan
0: masih
1: kakap.
0: Masih keluarga lah sama empe-empe, iya, mungkin dia, Bu. Kalau nugget mungkin agak beda, ya. Jadinya beda. Ikan sungai, ikan patin itulah yang jadi opsi, ya, Bu, ya, iya, berarti, ya. Oke.
1: Udah dipasin juga kan rasanya. Cocok.
0: Rasanya cocok. Oke, nugget. Kalau itu nugget, kalau sosis ada, Bu?
1: Sosis saya enggak buat, Mbak.
0: Enggak buat, kan, tapi ada rencana enggak?
1: Kayaknya enggak lah, susah, Mbak. Ini apa? Sosis itu
0: bungkusnya.
1: Kan ada bungkusnya itu.
0: Oh, iya, betul. Itu pakai alat lagi nanti,
1: iya,
0: Bu, ya?
1: Saya belum nemu itu, Mbak.
0: Belum nemu caranya.
1: Sebenarnya bisa sih kalau bisa. Adonan sosis itu bisa, cuma saya kulitnya itu, Mbak.
0: Untuk kulitnya belum begitu tahu, ya.
1: Belum berani lah.
0: Oh, belum berani. Satu-satu dah, Bu, ya. Oke lah kalau gitu. Ganti-ganti luar biasa ya, Ibu Nilda. Banyak sekali jualannya. Mulai dari yang lauk seperti cumi ya tadi, Bu. Serta makanan frozen. Nah, kayaknya di rumah Bu Nilda banyak makanannya. Kalau lagi males masak tinggal goreng, ya, Bu, ya. Oke, Kanti-Kanti, kita break dulu sesaat. Nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di teras UMKM, Kanti-Kanti.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik, ganti-ganti masih kita lanjutkan di program Teras UMKM bersama dengan Ibu Nilda ya, yang penjual makanan-makanan frozen. Bu, kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Nah, kalau untuk pemilihan bahan bakunya mungkin Bu, ada nggak Bu perbedaan untuk pemilihan bahan baku seperti pembuatan risol tadi Bu, atau pembuatan dimsum yang memang ini bahan ini yang cocok untuk makanan frozen, ada yang mungkin yang langsung siap langsung dimasak gitu Bu, atau sama aja?
1: Sama aja Mbak.
0: Oh, memang sama aja semua berarti ya. Memang semua tergantung didinginkannya berarti, iya, Bu ya, suhunya berarti. Dan kemasannya juga ikan Bu
1: beda.
0: Oh, beda. Mm-mm. Untuk makanan frozen.
1: Kalau frozen kita pakai plastik khusus buat makanan frozen.
0: Iya, yang sampai anginnya dikeluarkan semua.
1: Iya, ya, kita gitu pakai kan. Vakum.
0: Iya, di vakum dia kan. Nah, kalau untuk makanan frozen ini Bu, ada nggak sih tipsnya Bu biar kalau disimpan di kulkas tuh dia tahan lama?
1: Intinya kebersihan Mbak.
0: Kebersihan. Iya. Kalau dia udah dibuka Bu, misalkan nih risolnya satu bungkus tuh ada 5.
1: Iya.
0: Nah, saya mau masak 2 aja nih Bu. Berarti kan kondisi plastik yang terbuka, divakum ya, tadi udah terbuka kan? Tapi tetap saya taruh di bagian freezer. Itu tetap akan bertahan sampai 6 bulan atau enggak Bu?
1: Kalau sudah dibuka enggak Mbak, enggak, masalahnya. Ya. Tapi kalau misalnya kan sudah terbuka plastiknya, Mbak bisa sisanya bisa taruh di tin wall atau wadah tertutup.
0: Oh, wadah tertutup. Oke, okay. Seperti yang plastik itu ya Bu ya?
1: Iya, saya kan ada 2 kemasannya Mbak. Ada pakai tin wall.
0: Iya.
1: Kalau risol saya pakai tin wall Mbak.
0: Pakai tin wall, bukan yang vakum.
1: Enggak.
0: Oh, enggak yang vakum.
1: Kalau vakum itu dimsum.
0: Dimsum.
1: Karena kan dia ngisinya enak Mbak.
0: Iya.
1: Jadi dipakum. Kalau risol yang dipakum itu risol kentang.
0: Risol yang kentang. Oke, yang di tin wall itu yang coklat, yang gitu Bu ya?
1: Iya, di tin wall.
0: Oh, yang ada isinya seperti itu.
1: Iya.
0: Berarti memang tipsnya kalau dia, soalnya biasa nih saya beli sosis nih Bu,
1: ya.
0: Nah kan dia keadaan plastiknya tervakum ya Bu ya, berarti kan dia tahannya lama. Tapi kalau ya kan nggak mungkin saya goreng semua Bu. Biasanya kalau udah keadaannya terbuka itu tuh kalau kita mau goreng lagi berapa hari kemudian itu biasanya dia berlendir jadinya.
1: Iya, makanya taruh di dalam wadah tertutup.
0: Wadah tertutup ya. Jadi walaupun dia suhunya dingin tetap di frozen juga nggak menjamin dia bertahan lama kalau udah terbuka ya Bu.
1: Karena bahan makanan, semua bahan makanan kalau sudah terbuka,
0: iya,
1: itu kena angin tuh Mbak.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi bakteri pasti masuk kan.
0: Oh, jadi berkembang lah bakteri itu tadi ya Bu ya. Jadi enggak tahan lagi. Jadi kalau bisa memang makanan frozen
1: kan,
0: nih.
1: Kalau orang kan misalnya beli sosis nih. Sosis kan enggak semuanya, misalnya separo dulu.
0: Iya, betul.
1: Dulu saya juga kayak gitu Mbak. Beli sosis separo dulu nih. Seikat pakai karet.
0: Oh, diikat.
1: Seikat pakai karet tapi tetap enggak bertahan.
0: Oh, tetap enggak tahan juga.
1: Oke. Kalau UMKM nih Mbak ada pelatihan-pelatihan. Jadi dari pelatihan itu saya
0: belajarnya belajar, ya Bu ya. Dapat ilmunya dari situ. Oke. Nah, kalau untuk jualannya nih Bu. Tadi kan produknya ya. Banyak pembelian datang langsung atau mungkin pesan-pesan lewat online Bu?
1: Online Mbak.
0: Lewat online. Apa ya nih yang Ibu gunakan nih online Bu?
1: IG,
0: Instagram ya. Untuk promosi ya.
1: Iya, Facebook. Saya awalnya memang dari Facebook Mbak. Jadi customer saya Mbak. Saya sebenarnya jualan udah 12 tahun yang lalu.
0: Wah, sudah 12 tahun? Oke, yang frozen baru jalan ini ya berarti ya.
1: Saya 12 tahun itu dapat customer karena saya jual kue kering, Mbak.
0: Kue kering. Oke, berarti untuk ini lebaran kali?
1: Iya, kalau lebaran saya kue kering sama kue basah.
0: Kue basah juga ya.
1: Aneka lapis legit, masubah, enggak ketan.
0: Berarti memang semua makanan jajanan tradisional. Kue-kue tradisional ya Bu ya.
1: Kue kering sih Mbak, dia udah ada reseller masing-masing.
0: Oh, udah ada resellernya masing-masing. Nah, pelanggannya nih Bu, karena kita jualannya online kan, kadang ada yang dari luar, ada yang dari dalam.
1: Yo.
0: Dari tetap di Jambi. Nah, kalau keluar sudah sampai mana Ben Ibu?
1: Kalau keluar paling Kalau frozen nih Mbak, cuma batas bulian.
0: Oh, batas bulian ya baru ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti semoga semakin.
1: Iya. Karena kan orangnya kan, Mbak, aku nih dari bulian.
0: Iya.
1: Saya mau ke Jambi, Mbak. COD ya,
0: paling di Ramayana. Oh, COD. Gitu kan. Oh iya iya
1: paling
0: iya.
1: Paling
0: iya.
1: Di Ramayana di mana gitu nah, Mbak.
0: Oke, kalau untuk seperti bahan baku yang sekarang kan harga lagi pada naik, Bu.
1: Ya, tepung.
0: Harga bahan baku sering naik nih. Apa yang Ibu lakukan ini, Bu?
1: Tepung terigu naiknya.
0: Tepung. Oh, tepung ya? Tepung terigu lagi naik nih ya. Nah, apa yang dilakukan, Ibu? Apakah ada kenaikan harga atau produknya yang sedikit berubah gitu?
1: Tidak, Mbak. Tidak mengurangi rasa. Mm-mm. Yang pasti jangan mengurangi rasa.
0: Oh, itu yang
1: nanti
0: pasti.
1: Customer kecewa, Mbak. Mm-mm. Jadi kalau misalnya harga naik, paling naikin dikit lah, Mbak.
0: Oh, naikin harga berarti, Bu,
1: iya.
0: Ya. Jangan sampai harganya berubah.
1: Iya, maksudnya kan kalau ada customer ini kan beda-beda, Mbak. Mm-mm. Ada yang bilang, "Nggak apa-apa, yuk mahal, mm-mm, yang penting rasanya enak."
0: Oh, gitu. Itu ada, makanya.
1: Ada juga, Mbak.
0: Ada ini, juga.
1: Misalnya, "Ai, mahal nian, di situ cuma sekian."
0: Dibandingin ya.
1: Iya.
0: Tapi ya udahlah, pokoknya prinsip Ibu nggak apa-apa harganya dinaikin sedikit tapi tidak merubah rasa.
1: Tidak merubah rasa, Mbak.
0: Itu prinsipnya berarti, Bu, ya. Nah, menurut Ibu, jadi di zaman sekarang nih, Bu, usaha makanan frozen kan Ibu kan tadi udah 12 tahun ya.
1: Iya.
0: 12 tahun UMKM Ibu berjalan, usaha Ibu berjalan makanan frozen kan dari 2025. Mana menjanjikan nggak, Bu, menurut Ibu untuk di saat ini?
1: Kalau di frozen ya, Mbak. Mm-mm. Di frozen kayaknya di inilah, Mbak, di dimsum.
0: Di dimsum yang cukup menjanjikan ya.
1: Karena kan mereka dimsum tuh dikukus, dimakan. Kalau risol kan paling sekali-sekali ya, Mbak.
0: Okay.
1: Ya. Ada momen gitu.
0: Udah
1: kan.
0: Umum kali ya, Bu. Udah
1: gitu
0: terlalu
1: kan.
0: Banyak ya, kali.
1: Kalau dimsum nih kan mereka bisa buat camilan.
0: Iya.
1: Kalau risol kan mungkin
0: acara.
1: Iya, buat acara.
0: Identik dengan acara berarti ya. Nah, mungkin ke beberapa kesulitan mungkin, Bu. Mungkin karena Ibu udah 12 tahun tadi saya dengar, wah ternyata saya kira baru, ternyata udah lama juga ya. Jadi pernah terkendala COVID-19 ya, Bu ya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Waktu kejadian itu memang mengandalkan online atau
1: online, Mbak?
0: Oh, memang full online berarti ya.
1: Malah kalau waktu COVID online yang
0: banyak. Oh, memang terberdayanya lewat online berarti. Oke. Luar biasa. Nah, kalau untuk pengalamannya mungkin, Bu, mendekati waktu akhir, pengalaman mungkin

0: berkesan juga, ternyata. Jadi kesan ibu selama berjualan 12 tahun terkenal. Mereka, ya.
1: Kalau kendalanya ada juga sih Mbak, banyak.
0: Iya, banyak. Apa nih salah satunya Bu mungkin?
1: Kayak pertama tuh modal Mbak ya. Iya. Kalau buat usaha yang lebih besar lagi kan, kalau UMKM ini kan sebenarnya ada Mbak. Kayak BUMN, BUMN iya. Itu kan iya. Ada ya, kayak BI sama PLN.
0: Iya.
1: Mereka menaungi UMKM, itu kan ada dananya. Cuma kan mereka itu UMKM yang sudah besar aja Mbak.
0: Oh, kebanyakannya.
1: Tidak melirik UMKM yang kecil-kecil kayak kami.
0: Oh, gitu. Iya. Mungkin kurang ya dilirik ya.
1: Waktu itu kan saya sempat di Unja. Unja mereka bilang kayak ikut pelatihan nanti dibantulah perizinan. Kalau kayak project ini kan Mbak harus ada BPOM Mbak.
0: Ya harus.
1: BPOM itu sementara syaratnya harus punya dapur sendiri.
0: Oke.
1: Harus punya dapur sendiri, tidak boleh dapur sekalian dapur
0: rumah.
1: Tidak boleh.
0: Oh itu syaratnya ya Bu.
1: Iya BPOM.
0: Oke terus jadinya.
1: Jadi mereka bilang nanti dibantu kan, sementara ya namanya kami UMKM kecil ini kan berharap ya Mbak ya.
0: Iya pasti.
1: Kan
0: ya.
1: Lebih ini lagi kalau ada BPOM bisa lebih luas lagi
0: iya.
1: Gitu kan Mbak. Jadi ternyata tidak ada, sementara halal dan NIB saya ngurus sendiri.
0: Oh jadi semuanya ngurus sendiri ya Bu ya. Oh saya baru tahu kalau syaratnya yang dari BPOM tuh ya, gitu ya.
1: BPOM itu cuma makanan frozen Mbak.
0: Cuma makanan frozen, oke. Okay.
1: Makanan frozen, BPOM itu makanan frozen kayak sosis, kayak apa gitu kan. Kalau yang makan makanan kayak snack-snack gitu kan cukup di PIRT aja.
0: PIRT aja, oh gitu, oke okay, oke. Okay. Mungkin terakhir ini Bu, mungkin bisa harapannya apa dan juga mungkin pesannya untuk kanti-kanti kita yang mendengarkan juga Bu ya, untuk yang mau memulai usahanya silahkan nih Ibu Nilda.
1: Pesan buat yang mau memulai usaha tuh jangan takut, jangan ragu.
0: Jangan ragu gitu aja. Harapannya jangan, apa nih Bu?
1: Harapannya ya itulah Mbak, semoga dilirik sama apa
0: UMKM kecil itu iya, dilirik iya, dengan iya, yang lain juga iya, ya.
1: BUMN
0: yang mewadahi.
1: Iya, yang mewadahi gitu kan. Kadang kalau kita mau mengajukan juga syaratnya besar juga, Mbak.
0: Oh, syaratnya.
1: Ribet syaratnya.
0: Tolong lebih dipermudah lagi ya, persyaratannya.
1: Iya.
0: Karena ini kan UMKM masih baru merintis ibaratnya ya, Bu. Ya, apalagi yang memang kalau Ibu kan mungkin udah 12 tahun. Nah, mungkin ada yang lain yang baru merintis. Jadi itu justru ya, yang lebih membutuhkan
1: kayak seperti bazar-bazar ya. Itu kan, Mbak. Standnya mahal Mbak.
0: Oh iya.
1: 3 juta, ada yang 4 juta gitu kan.
0: Untuk satu kali event itu Bu ya.
1: Iya, satu kali event 3 juta tuh paling murah Mbak.
0: Paling murah 3 juta. Oke.
1: Okay. Apalagi kalau di kantor gubernur yang tenda itu hampir 7 juta.
0: Wah, hampir 7 juta. Oh gitu, iya iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Bukan instansi nggak kuat.
0: Sendiri, mandiri Bu ya.
1: Iya
0: kan
1: Mbak.
0: Iya kalau untuk kalau bukan instansi yang mewadahi nggak sanggup berarti ya. Oke, berarti semoga harapan Ibu dilirik lah ya UMKM yang kecil ini, karena mereka lah yang sangat membutuhkan justru Bu ya untuk diwadahi ya. Baik Ibu Nilda. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini Ibu, nikmat tanpa ribet peluang bisnis makanan frozen ya Bu ya. Semoga penjualan makanan frozennya dan juga mungkin yang lain juga Bu, seperti sambal cuminya, untuk kue-kuenya dan inovasinya berjalan lancar ya Bu.
1: Iya Mbak.
0: Dan semakin laris manis dan jadi makin dikenal lagi.
1: Amin.
0: Makin aktif Bu Instagramnya.
1: Amin.
0: Biar
1: amin.
0: Makin
1: iya,
0: banyak lagi yang beli dari luar kota Jambi ya Bu ya. Nanti pulang hati-hati di jalan Ibu Nilda, soalnya terpantau cuaca
1: hujan.
0: Lain waktu kita boleh ngobrol lagi Bu ya. Iya, hati-hati Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik kanti-kanti, demikianlah tadi dialog teras UMKM kita bersama dengan Ibu Nilda sebagai pelaku UMKM di Provinsi Jambi, penjual makanan frozen ya. Semoga apa yang disampaikan

0: akan ganti-ganti bisa menginspirasi kita semua. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar Hari Iko edisi 9 Juli 2026 tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menteri UMKM katakan mayoritas ojol pilih berstatus pengusaha mikro bukan pekerja. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek online memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibandingkan bekerja. Kesimpulan itu diperoleh setelah Kementerian UMKM berdialog dengan perwakilan 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxim. Menurut Maman, para pengemudi memilih skema tersebut karena ingin mempertahankan fleksibilitas dalam bekerja. Dengan status sebagai pengusaha mikro, mereka tetap leluasa mengatur jam kerja sekaligus memiliki peluang mengembangkan usaha lain. Menteri mengatakan pemerintah akan mengintegrasikan pengemudi ojol ke dalam ekosistem pemberdayaan UMKM, sehingga mereka dapat mengakses berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha, dan pembiayaan. Untuk informasi selengkapnya mengenai Menteri UMKM katakan mayoritas ojol pilih berstatus pengusaha mikro bukan pekerja dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar Hari Iko, sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Baik, nanti-nanti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 14 menit. Sembari menunggu, kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Woi, terperangkap apa nih?
1: Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
0: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
0: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.
2: Suara Budaya Nusantara.

Abang Pok Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, ego juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih kan.
1: Iya, nggak apa-apa. Sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Nggak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo. Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak Dewi, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan, aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya. Oke. Ya, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tak ini, sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Yeah.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya, misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan, misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu, kelas 1 sampai kelas 3 itu, di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya,
3: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini baik sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, ipake ki bedeng baju kos yang ada tulisannya,
2: tulisan lontara,
3: ya, lontara, terus kasih makin terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya, jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
2: Iya,
3: saya kira itu Mbak.
2: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda, ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri Mbak, iya. Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya iya iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak-anak ya. Kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tommy anunya logatnya.
2: Ada tommy logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan
2: sudah berdialek
3: Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu, sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki. Ya, apaan tuh? Pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita.
2: Kita.
3: Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul.
3: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita kamar ta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak? Iya, satu kamar ya. Iya, tidak Bu, kita. Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
2: kita
3: kita itu
2: Anda,
3: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
3: boleh,
2: telepon.
3: Boleh.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
2: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di sana, Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu apa, Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, ya. Bu Dokter?
4: Ya, jadi di Makassar itu ada dua, Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
4: Ya, boleh juga. Itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama, bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi,
2: lebih tua ya. Gitu ya.
4: Ya,
2: oke.
4: Ya,
2: ya udahlah. Ya, berarti ya, sekarang ya. Udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga nggak apa-apa gitu kan ya?
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dingin. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena ya. Cerah ceria wajahnya.
2: Baik, baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya,
2: Kak. Oke deh. Okay. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kanova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04510 atau boleh ke 021-344-0798. Dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit ya.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Iya, oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya?
2: Iya, Roman-romannya dari Pasar Rebo ya?
5: Ibu Dokter ya.
4: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Iya ibu dokter ya.
2: Iya dokter. Iya iya.
5: Assalamualaikum ibu dokter.
2: Ya, oleh kasih tahu Pak. Dulu dari siapa main masuk-masuk aja
5: oh,
2: rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
2: Dari Pak, siapa?
5: Bang Haji Amsar Pak.
2: Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah ya. Itu ya.
4: Iya.
5: Yang nggak pernah kering,
2: deres. Nggak pernah kering deres mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik Pak.
5: Iya, ibu dokter sehat ibu dokter ya, ibu dokter
4: Alhamdulillah.
5: Ya.
4: Iya.
5: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
2: Ya,
5: bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju, itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya, mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya gitu. Udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
5: Langsung
2: pertanyaannya
5: ya, jadi nih. Yang ya. Saya mau tanya itu kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu ibu dokter.
2: Oh tadinya?
5: Enggak.
2: Oh Daeng. Okay.
5: Iya tadinya ya. Perkiraan okay. Saya. Karena ya. Di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke. Okay.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Iya. Gitu aja Pak Haji.
5: Iya gitu aja sih. Sama bahasa apa. Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi Pak
5: seperti ponakan saya kan bilang, Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh penepa artinya.
2: Oh baik, gitu. Oke okay, dah. Oke okay, deh Pak Haji, udah bisa sih. Kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu Dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
5: Penepa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Amsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
6: Halo. Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Gua diputus.
3: Enggak. Ini oh, enggak. Kayaknya dia monitornya lewat
2: radio.
3: Monitor kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Iya.
6: Halo. Dia monitornya lewat radio.
2: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kan. Kalau
3: okay
2: begitu.
3: Lah, kita putuskan.
2: Kita putuskan kita, untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali. Karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke. Kalau ada, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Delay.
2: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Iya, apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
6: Volume radionya dimatiin.
3: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke.
7: Okay. Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama
7: oh,
2: ya, Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Ibu, yang saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan?
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: apa yang dilakukan para generasi Z.
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang. Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta benar. Barat ya.
3: Iya. Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse, ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak

0: Ya, tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak nah.
1: Iya, benar.
0: Jadi bukan Daeng. Ya, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar.
1: Betul.
0: Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya Teta. Seperti itu saya kira untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
1: Lampung ya.
0: Iya, dari Lampung.
1: Bapak siapa tadi namanya Pak
2: Bang Leman,
1: ya?
2: Bang Leman.
0: Bang Leman. Bang Leman dari Lampung.
1: Iya.
0: Selamat siang Pak Leman. Bang Leman dari Lampung. Iya. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan, ya? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja seperti tekaman tuh cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
1: Cikali.
0: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
1: Karaeng ya.
0: Iya, naik mai Karaeng.
1: Karaeng.
0: Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
1: yang Karaeng.
0: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai khususnya tamu dari jauh itu semua disapa dengan hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman bahwa apa saja sih yang digunakan yang di ini generasi Z ini? Ya tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian meskipun memang tidak merata. Itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini asele ki meriboko. Ah itu maksudnya menengok ke belakang. Tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asailek itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S ya. Karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa anak-anak kecil mamaku iya karena anu. Jadi itu kita senang ya ada seperti
1: betul.
0: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa poster-poster yang anak-anak biasa kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya jadi
1: betul.
0: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya jadi ada regulasi dari pemerintah daerah kemudian ada guru-guru kita guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah, ya, di ranah-ranah informal tentunya.

0: Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok, misalnya di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
1: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
0: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten, ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan, ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
1: Oke. Keren, luar biasa.
2: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
1: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
2: Betul sekali Kak Nova.
1: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
2: Benar.
1: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
2: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
1: Oke, siap.
2: Telepon kita ini sabar kayaknya.
1: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
0: Baik Mbak, terima kasih.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
1: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, Assalamualaikum.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Jambi Siang Iko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id
6: ER Music. Iki loh.

0: Ở đó ước mơ.
1: Seloko ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: Sebaiknya kamu tahu. Begadang bukan hanya soal tidur malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: FM, Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Ya, selamat sore kita ganti di menemukan ganti berada, kita masih bersama di 99,2 MHz di Pro 4 RRI Jambi. Dan juga pada edisi hari ini kami 9 Juli 2026. Dan dengan tema kita yaitu memperkenalkan budaya kepada anak. Jadi 0811670799020. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Jadi kita iya dari Bang Slamet. Gimana kabarnya?
1: Seperti
0: yang didengar nggak tahu, cuman didengar aja. Siapa tahu sehat atau sakit ya. Gitu.
1: Dan dengar kan baik-baik aja.
0: Oh iya, alhamdulillah baik. Tema kita hari ke yaitu memperkenalkan budaya kepada anak nih, Bang Slamet.
1: Misalnya.
0: Iya, kayak mana misalnya kita memperkenalkan budaya nih kepada anak kita gitu.
1: Ya, kita gak punya anak jadi gak pernah memperkenalkan budaya lah.
0: Ke anak-anak lah contohnya.
1: Contohnya waktu anak-anak.
0: Oh iya dah.
1: Contohnya nih, contohnya waktu anak-anak aku. Aku waktu masih aku.
0: Oh.
1: Waktu masih aku anak-anak. Contohnya.
0: Oke, baik. Lagunya apa?
1: Lagunya Sakit Hati.
0: Hah?
1: Sakit Hati.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Maggie Z ya.
0: Oh iya, dari Maggie Z. Cari dulu ya, sambil salam-salam ya.
1: Salamnya buat semua fans. Thank you for my teman teraja.
0: Oke.
1: Salam Anur, makasih ya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di 0811670799020. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut yo anak.
0: Yo dari Bang Andi Muksin.
2: Iya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Bang Andi juga gimana kabarnya?
2: Kabarnya di sini baik-baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, syukurilah apa adanya.
0: Iya. Ya tema kita yaitu memperkenalkan budaya kepada anak ini, Bang Andi Muksin.
2: Oh, budaya memperkenalkan anak-anak semua budaya kita gitu ya.
0: Iya.
2: Iyalah supaya anak-anak juga tahu gitu. Budaya gimana misalnya dari nenek moyangnya kan gitu.
0: Iya betul.
2: Nah, misalnya kalau di Bugis itu banyak juga budaya-budaya yang harus diperkenalkan dengan anak-anaknya gitu loh, Bang Anor.
0: Betul.
2: Nah itu, jadi kalau tidak diperkenalkan nanti budaya itu hilang dengan sendiri. Apa anak-anak kan sudah nggak tahu lagi.
0: Iya, apalagi kan budaya Indonesia banyak ya.
2: Iya banyak. Di Sulawesi Selatan aja sudah beberapa banyak apa budaya itu, Bang Anor.
0: Iya betul.
2: Apalagi lagi misalnya di Jambi aja berapa gitu
0: kan. Betulnya. Nah,
2: gitu.
0: Oke, tiap daerah be punya budayanya masing-masing dah. Oh.
2: Iya.
0: Oke. Lagunya
2: Anor.
0: Lagu kita apa nih?
2: Lagunya Berakhir Penantian Yulia Citra apa siapa itu?
0: Berakhir
2: Penantian.
0: Penantian ya.
2: Iya.
0: Berakhir Penantian Muksina Latas ya? Muksina Latas bukan?
2: Bukan.
0: Jadi siapa tuh?
2: Yulia Citra kalau tidak salah itu. Yulia Citra.
0: Oke, dicari dulu ini, Bang, sambil salam ya.
2: Iya, yang barusan masuk tadi Bang Slamet ya. Apa kabar Bang Slamet, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya Bang Pak Yusuf juga, buatnya Bang Kadir CS, Bang Tukra Polisian juga, buatnya Cakra Dinata ya. Apa kabarnya dengan Diken di sana ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya Ajan Yusmil Ilin, buatnya Mbak Vero juga, buatnya Bang Rudi, selamat ulang tahun Bang Rudi, mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Apa yang dicita-citakan mudah-mudahan Allah mengabulkan hendaknya gitu ya.
0: Amin.
2: Buatnya bangsa keluarga di Riau, Pak Tina di Kampar Kiri Riau juga ya, buatnya Mama Kembar, buatnya Pak Nasim di Sulawesi, Ica di Bone, Ayu di Maluku Tengah, Pak Jurohim juga ya di Kutai Negara ya, buatnya Bang Abdullah, Bang Ramlan juga, buatnya Bang Ajung, buatnya Suruh Pen Prokat ya. Oh iya, ketinggalan lagi Tete Anita, Tete Nadia, Mbak Wati ya. Nah, buatnya seluruh pen perempat tanpa dikecualikan yang Bang Anor ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada lagunya Anor.
0: Judulnya tuh Di Balik Penantian.
2: Iya, Di Balik Penantian.
0: Iya, kirain Berakhir Penantian.
2: Di Balik Penantian.
0: Di Balik Penantian ya.
2: Iya.
0: Ada.
2: Iya, terima kasih Anor ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Muksin sudah bergabung tentunya di siang sore hari ke. Halo Bro Dangdut.
3: Bang Dutan itu.
0: Ayo sama Cik Rusli.
3: Iya, apa kabarnya
0: Nur? Alhamdulillah baik. Cik juga kayak mana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat
0: ya. Sehat ya, alhamdulillah. Lagi ngapain sekarang nih?
3: Baru balik dari Jawa. Yo. Baru senang nobadi.
0: Oh, bisa senang nobadi sih.
3: Iya, karena lagi istirahat.
0: Oh, lagi santai-santai berarti sekarang dah.
3: Iya.
0: Ya, Cik, tema kita yaitu memperkenalkan budaya kepada anak nih, Cik.
3: Iya. Budaya itu harus disarikan. Anak-anak harus tahu. Contohnya budaya berbagi batik lah. Kadang-kadang anak kalau dulu dikasih tahu udah mau masuk.
0: Iya, katanya kayak orang tua katanya.
3: Kan bisa di pakai batik kan. Harus dikenalkan dulu.
0: Iya, dari hal-hal kecil lah dah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya Nur.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Setajam Karang tapi berisi cewek kalau ya.
0: Setajam Karang ya.
3: Iya.
0: Cewek dicari dulu tapi nih ya.
3: Salam ya. Ya, salamnya buat Andi Tokin tadi, mudah-mudahan ceria selalu, sehat selalu. Buat Ica, Rudi, Disneti, buat Tero, Ica, Rizanti, buat Nisa, Rizomal. Buat semua-semua itu, yang lagi dengarkan perempat, sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, buat Anur, sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari C. Rusli yang sudah bergabung tentunya di Pro Danduk kita di sore hari ini. Tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok, tukeran jadwal ya. Ada perlu nih, lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin, giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang ngatiin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong-menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 65.

0: Oh, dan juga untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Sangkutan yo Anur.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Nadia yo.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Panas di sini Nur.
0: Iya, samu sini Bunda panas.
1: Ya, alhamdulillah biarlah. Panas hujannya kita terima lah Nur.
0: Betul.
1: Ya punya yang menurunkan.
0: Kita tidak bisa berbuat apa.
1: Sehat selalu ya.
0: Hah?
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat untuk menghibur kita di udara.
0: Bunda juga. Semuanya.
1: Kita relakan dari Julanggara.
0: Iya, sabar. Tema kita yaitu memperkenalkan budaya kepada anak nih.
1: Budaya, memperkenalkan budaya pada anak.
0: Iya.
1: Yalah bagus ya Nur, ya anak-anak sekarang ini harus tahu banyak budaya-budaya Indonesia itu kan. Jangan dia taunya main gadget baik, sama nonton film Korea baik. Ya kan? Banyak tradisional punya kita itu kan lebih dikembangkan.
0: Iya, betul.
1: Ya, ada kudok kepa, ada permainan anak-anak. Zaman segini sudah hampir punah juga permainan anak-anak.
0: Iya, betul nih.
1: Ada empat kali apa-apa juga kan. Tari-tarian memang harus digalakkan juga tuh, Nur.
0: Tari-tari
1: tradisionalnya, iya.
0: Iya, yang penting jangan sampai punah, dah, Bunda.
1: Apanya?
0: Itu, budaya Indonesia.
1: Budaya Indonesia.
0: Iya, nanti jangan-jangan sampai punah.
1: Iya deh, tarikan ya.
0: Betul.
1: Baik. Oke, Nur, lagu yang tadi ada deh.
0: Lagunya apa tadi?
1: Relakan dari Julanggara.
0: Relakan dari siapa?
1: Dari Julanggara.
0: Julanggara. Relakan.
1: Salam ya Nur.
0: Yuk.
1: Sambil nyari salam dulu.
0: Oke.
1: Okay, salamnya terutama buatnya Anur. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat ya. Tetap pulangnya hati-hati ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi, Ramlan, Amar Bakung, Budisila, Budisolia, Naila, Fero, Anita, Waudin, Adit CS, Abdullah, Hansa Yusuf, Andi Mosin, Putra Pulau Kibar, Putra RTM, Wati Urca, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ejun, Mujiatu, Ajol, Pak Lemat, Mama Elok, Bumi Ayan, terus ada Mas Yuki, Mbak Melati, Armi Mubing, terus ada Sergi, ya, kayaknya banyak lagi Nur, coba Nur.
0: Okay.
1: Ada yang belakang mau pada naik lagi.
0: Yo.
1: Oke Nur, lagunya ada?
0: Lagunya ada, Bunda.
1: Oke, lagu ditunggu Nur, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung yo pada sore hari ke. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan yo.
0: Ayo. Waalaikumsalam Bang Ijal.
2: Ya, apa kabar Nur?
0: Alhamdulillah. Bang Ijal mana nih?
2: Di rumah.
0: Da daerah Bang Ijal langsung dua nih kan?
2: Oh iya Bang Ijal, iya Bang Ijal kedua, tapi sekarang lagi di rumah di Katampudak.
0: Oh iya, gimana kabarnya Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat Nur.
0: Alhamdulillah.
2: Anur sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Ijal. Gimana tadi jualan Bang Ijal, lancar?
2: Alhamdulillah Nur, namanya jualan ya kadang lagi rame, alhamdulillah.
0: Kadang sepi.
2: Kadang lagi sepi, jadi syukur ya Nur.
0: Betul, baik. Baik Bang Ijal, topik tema kita yaitu memperkenalkan budaya kepada anak nih.
2: Ya betul Nur, kita sebagai budaya, sebagai orang timur, kita harus memperkenalkan budaya, khususnya budaya lokal kepada anak-anak kita Nur. Nah, misalnya kalau misalnya habis maghrib, ya apa, mengaji gitu. Ya misalnya kalau lewat misalnya di depan orang harus menunduk apa, nundukkan badan gitu.
0: Okay.
2: Nah, harus kepada yang lebih tua hormat, kepada yang lebih muda harus saling menyayang gitu.
0: Nah. Iya. Baik, Bang Ijal, lagu kita apa nih?
2: Lagunya dari Mansur Esaga.
0: Yang

0: mana tuh?
1: Yang katanya.
0: Katanya, yo.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu nih sambil sound salamnya nih, yo.
1: Iya, buatnya Ano, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya apa di Bunda Nadia sama mengaliminya ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buatnya Citra PRPM yang sering lupa ya, selamat sore. Buatnya Rudi juga, buatnya Tamrin, Kakak Buset, Mbak Andrea, Wasita sama Emana juga.
0: Mm-hmm.
1: Adeng, Bude Sila, Bude Kulia juga ya, Mama Sistri, Pak Cici, mm-hmm. Mbak Mala, Kere, Naila juga. Buatnya Amar, Mas Remblan, Armi Muda, Azami juga, Putra Pulau Cijang, Cik Rusli juga ya. Karepian CND Miskin juga, Hamzah Yusuf, buatnya Mbak Anita juga. Dina di Kampar. Ada lagunya?
0: Lagunya ada.
1: Oh, lagunya ada ya. Ya. Mm-hmm. Semua aja lah tanpa terkecuali yang lagi mantan yang terempat salam kompak aja dari Kasang Kuda ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ijal tadi yang sudah bergabung tentunya di siang sore hari. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra.
2: Ya, sebentar mau ngecekkan radio dulu.
0: Ah, yop.
2: Nanti sorenya tak enak.
0: Kayaknya kabarnya Bang Putra?
2: Alhamdulillah,
0: Bang Putra juga.
2: Kayaknya
0: no?
2: Sehat juga, Alhamdulillah.
0: Waras,
2: wiris, warak.
0: Iya.
2: Kalau tema tadi, kalau sama.
0: Hmm.
2: Kayak kata Bang Enja tadi, maksudnya ya. Ya, namanya keluarga itu kan, kita ya kalau emang sore, lepas marit itu. Sangat-sangat berhati, lepas marit. Seratnya ya, suruh apa, belajar, belum tidur itu, kalau pagi juga, belajar lagi, belajar ngaji, belajar sekolahnya, begitu.
0: Ya,
2: terus juga kalau ketemu ustadz atau ustazah, guru, itu kita harus hormat, jadi kita ya kalau kita hormat, kalau anak-anak sekarang ya kadang-kadang itu kalau tak dibelajari gitu memang dia sembrono kata orang Jawa.
0: Iya.
2: Jadi itulah yang ya dan lain-lainnya saya tanya nanti. lagunya.
0: Lagu apa?
2: Suratan dari Revina.
0: Suratan.
2: Ya dari Revina.
0: Suratan
2: dari Revina.
0: Dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
2: Iya, salam. Mm-hmm. Salamnya dari yang jauh dulu, dari Abdurrahim dari mana tuh? Kalimantan Timur. Iya, terus buat apa lagi yang di Sulawesi itu. Semuanya yang di Jakarta, yang di Lampung, yang di Palembang, di Jambi Raya, di Pekanbaru, semuanya tanpa dikecualikan, mudah-mudahan selalu diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Pertama juga penyiarnya juga selalu sehat.
0: Amin.
2: Amin. Lagunya ada Mas Jumpa?
0: Revina sudah nih Bang. Kalau Revina.
2: Oh, kalau bisa diganti aja.
0: Iya.
2: Tangis dan Tawa. Dari Vita Mala.
0: Tangis dan Tawa, Evita Mala ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra di Pulau Kijang yang sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut pada sore hari ini.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Mah. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, kiu-kiu, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI, Jambi.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita Jambi Sore Iko di 0811-6707-9920. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, Bang Rudi.
1: Iya, apa kabarnya, Nur?
0: Alhamdulillah, Bang Rudi juga. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, Nur.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih, Bang Rudi?
1: Lagi nyantai, Nur, baru selesai dari aktivitas.
0: Oh, santai-santai, we.
1: Iya, santai-santai, sambil dengar amno jawab-jawab begitu ya.
0: Iya, tapi tadi lancar jualannya, Bang?
1: Alhamdulillah, dikukur deh banyak dikutnya, Nur.
0: Betul sekali, Bang Ijal. Bang Ijal, Bang Rudi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, tapi terkejut Bang Ijal mengore.
0: Tema kita yaitu memperkenalkan budaya kepada anak nih.
1: Kalau memperkenalkan budaya itu kewajiban lah bagi orang tua nih ya. Nah, sudah itu menyampaikan nggak mungkin anak kita tahu kebudayaan kita nih ya.
0: Betul.
1: Takutnya tuh kalau kita dari perkenalkan kebudayaan itu bisa hilang, Nur. Apalagi kebudayaan turun-temurun, harusnya perkenalkan untuk anak-anak.
0: Iya. Udah boleh hilang lah di telan bumi.
1: Iya, jangan sampai, Nur.
0: Iya.
1: Sampai-sampai kebudayaan kita hilang, Nur. Anak tujuh turunan kita jangan sampai.
0: Iya. Baik, lagu kita apa nih Bang Rudi?
1: Lagunya minta Radio Cinta, Nur.
0: Radio Cinta.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, dicari dulu ini.
1: Iya, sambil cari salam ya buat Abnur, selamat sore, sehat selalu, sukses selalu ya. Salamnya buat semuanya aja nih ya. Yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun, terima kasih baik ucapan maupun doanya ya, mau telepon maupun WA, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu untuk semuanya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak atas doa-doanya.
0: Amin. Dadu makan-makan nih, Bang. Hah? Dadu makan-makan nih.
1: Kemungkinan makan sendirilah, Nur. Karena kebetulan ada dapat apa dikilan Nur ya, karena kita mikirkan yang banyak lah dulu, Nur.
0: Iya.
1: Kira makasih banyak. Ada lagunya, Nur?
0: Ada lagunya.
1: Oke, lagunya ditunggu, Nur ya.
0: Yuk.
1: Semuanya aja ini, satu persatu ya, dari Asep Bajet. Oke, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Rudi yang sudah bergabung tentunya di Jambi Sore Iko. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Yuk.
2: Di mana tuh Bang?
0: Hah?
2: Di rumah siapa dangdutnya enak?
0: Di sini bila enak.
2: Enak di rumah po Mbak Anita bila.
0: Nah, kenapa tuh?
2: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Gimana sebaliknya ini?
2: Alhamdulillah baik Bang.
0: Iya. Oke, tema topik kita yaitu memperkenalkan budaya kepada anak ini.
2: Buat jangankan anak, istri belum punya Bang, gimana?
0: Anak itu kan banyak istilahnya kepada anak-anak. Atau keponakan itu kan termasuk anak.
2: Budaya ini memperkenalkan budaya Indonesia Bang ya.
0: Iya, budaya lah yang ada di Indonesia ini.
2: Iya, kalau dapat tuh budaya Indonesia kok janganlah sampai kita lupakan Bang ya. Soalnya sangat berarti nian gitu orang Indonesia nih.
0: Iya, apalagi Jambi dah banyak.
2: Iya Bang. Banyak. Jangan sampai budaya kita kok dimasuk-masuki atau dicacau orang asing ya Bang.
0: Betul. Iya, jangan sampai hilang lah pokoknya.
2: Itulah intinya Bang.
0: Iya. Baik, apa nih topik kita, topik lagu kita.
2: Kalau mahas budaya topik tak selesai sore kau nampak kau Bang. Lagunya hadirmu bagai dalam mimpi Bang.
0: Hadirmu
2: Bagai dalam mimpi.
0: Bagai dalam mimpi.
2: Dari Tia Nurmala, Bang ya.
0: Tia Nurmala ya, dicari dulu. Cover tuh ya.
2: Enggak, Bang. Iya, cover. Cover. Cuma ya, penyanyinya Tia Nurmala, Bang.
0: Iya, Tia ini.
2: Dia tuh soalnya versi banyak, Bang, yang bawaan tuh.
0: Iya, maksud.
2: Tapi yang Tia Nurmala deh.
0: Tia Nurmala ini coveran kan?
2: Iya betul.
0: Oke, dicari dulu ini ya, sambil salam. Iya.
2: Salam buat semuanya yang sudah masuk dari tadi sampai Kapang Rudi tadi. Ucapnya selamat sore dan salam sehat selalu semuanya. Buatnya Bang Nur, semoga sehat.
0: Amin.
2: Sukses selalu sama keluarganya, Bang ya.
0: Amin.
2: Ada lagu ya, Bang?
0: Lagunya aduh.
2: Makasih banyak, Bang, atas waktunya, Bang ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Goyang yuk.
0: Dangdutan yuk.
1: Oh, dangdutan yuk. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Gimana dari masih seperti tempat dulu Nur ya?
0: Hah?
1: Masih seperti itu kan?
0: Masih.
1: Oh, kalau berubah.
0: Enggak.
1: Apa ceritanya?
0: Topik kita yaitu memperkenalkan budaya kepada anak.
1: Oh, kalau bisa jangan sampai
0: hilang.
1: Oh, apa?
0: Hilang.
1: Jangan sampai hilang. Harus tahu anak-anak kita. Apa kebudayaannya gitu kan?
0: Tuh.
1: Seperti pembatikan harus tahu. Pokoknya dan lain-lain.
0: Iya, dan lain-lain.
1: Boleh pinjam lagu.
0: Lagunya apa itu?
1: Lagunya Ku Tak Berdaya.
0: Ku Tak Berdaya?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Nur apa siapa sih? Kakak kan gak tahu Nur apa.
0: Ku tak cari dulu, sabar.
1: Nur Halimah.
0: Ku Tak Berdaya, Nur Halimah.
1: Iya. Yang biasa aja, gak usah koplo-koploan.
0: Iya, Nur Halimah ya.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu ini Kakak Butet sambil salam-salamnya.
1: Oh, kayaknya salamnya semuanya lah. Kakak Butet lagi batuk, Nur. Iya.
0: Lagunya nih memang judulnya Ku Tak Berdaya apa?
1: Iya, Tak
0: lagunya?
1: Berdaya.
0: Tak Berdaya, katanya Ku Tak Berdaya.
1: Kan Kakak nggak tahu.
0: Tak Berdaya itu Maggie Z bukan?
1: Ada cewek loh, Nur.
0: Bukan Nur Halimah tuh?
1: Cari aja cewek yang lain juga boleh.
0: Kalau Nur Halimah itu takkan lagi sama tiada lagi.
1: Oh, tukar aja lah Nur, boleh ya. Nggak usah lah Nur. Ini aja. Dari
0: tunggu, tunggu. Tang Tak Berdaya dari Mirnawati, bukan?
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay. Kalau Mirnawati
1: ada.
0: Kalau Mirnawati iya. Ada.
1: Iya. Kami semuanya aja lah ya.
0: Yuk.
1: Puan ya Nur.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung tentunya di sore hari ini.

0: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
0: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
0: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
0: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: Ya, masih bersama Ganti-Ganti di 99,2 Megas 0811670799020. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut Sanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bunda.
1: Iya, baru
0: bangun. Baru bangun. Langsung aja nih Bunda. Tema
1: langsung
0: kita
1: lah ya.
0: Tema
1: bukan
0: kita
1: yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Tema kita memperkenalkan budaya kepada anak.
1: Iyalah, karena kan sama budaya Jambi, budaya semua budaya budaya di Indonesia, semua budaya dikenal ke anak-anak, nolnya budaya Jambi baik. Semua budaya dikenal ke sana. Tapi kan sekolah kan ada juga nol ajarannya kan?
0: Apa?
1: Di sekolah kan ada juga.
0: Aduh,
1: tuh. Jadi sambung lagi sama gurunya. Gitu itu memang ajar dasar-dasarnya lah.
0: Iya. Oke, salam-salamnya Bunda.
1: Ini terakhir dulu ya.
0: Iya, terakhir nih, pas pulang.
1: Bukan yang pertama Nur, salam tuh semua bela Nur.
0: Oke. Okay.
1: Iya, buat ayam bebek, tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Ayam lah, sakit Nur.
0: Nah, iya pula.
1: Bunda semua yang sakit, Bunda Rizka pula kakinya digigit si Nuning. Pucing ya pula. Nah, Mama Iqbal kemarin jatuh pula dari motor.
0: Nah.
1: Mama Inaya baru-baru dari rumah sakit. Banyaknya yang...
0: Iya.
1: Iyo. Anu, pamu juga saya selalu pamu ya.
0: Amin.
1: Makasih Nur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi Sore Iko dan juga ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: kabar hari itu?
1: Ganti-ganti di kabar hari itu, petugas damkar evakuasi 2 ekor lutung. Ganti-ganti petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi 2 ekor lutung kelabu liar yang masuk ke rumah warga di RT 7 Perumahan Aurea Bimantara Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin. Kemunculan satwa liar tersebut mengejutkan dan membuat panik penghuni rumah. Menurut keterangan warga, 2 ekor lutung kelabu pertama kali terlihat berada di teras rumah saat pemilik rumah berusaha menghalau kedua satwa liar. Itu justru berlari masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di kamar mandi. Merasa khawatir, pemilik rumah segera menghubungi petugas damkar Kota Jambi. 6 personel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Petugas damkar ragil menyebutkan petugas menggunakan jaring dan cerat untuk menangkap kedua lutung. Proses evakuasi berlangsung cukup menantang karena kedua satwa sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan. Setelah berhasil dievakuasi, kedua lutung kelabu langsung dilepaskan di liar petugas ke habitatnya. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

Menjunjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan junjung pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari junjung pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Ganti-Ganti di 99,2 MHz. Informasi berikut, BMKG Sultan Taha Jambi, kemarau bukan berarti tidak hujan. Memasuki musim kemarau, sebagian masyarakat menganggap hujan tidak lagi akan turun, namun BMKG Sultan Taha Jambi menegaskan bahwa musim kemarau bukan berarti bebas dari hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG, Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan hujan masih dapat terjadi karena ada dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti adanya gangguan atmosfer di wilayah barat Pulau Sumatera, pusat tekanan rendah, belokan dan pertemuan angin serta aktivitas gelombang atmosfer. Dan Ganti-Ganti, untuk informasi lebih lengkap dapat Ganti-Ganti baca di laman rri.co.id.

Jembatan Baytree bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baytree, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baytree bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: Teruslah berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro 4.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Jambi.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.
1: Jambi Petang Iko.

Ya, masih bersama Ketika Nanti dan juga satu informasi di mana Dinas Pendidikan Kota Jambi membuka ruang pengaduan MPLS. Ketika Nanti, Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh jenjang SMP berjalan aman dan sesuai aturan. Tanpa adanya praktik perpeloncoan, pungutan liar maupun tindakan yang mengarah pada perundungan dan diskriminasi. Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menurunkan tim pengawasan ke sejumlah sekolah guna memantau langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Ketika Nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: jadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari sudut kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pulalah kami turunkan kepadamu Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 47.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Informasi berikut akan diganti ke Jati Jambi, Sobol PPPJ. Langkah awal bentuk jaksa profesional dan berintegritas. Ganti-ganti Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jambi, Sugeng Haryadi, memberikan pengarahan kepada peserta pendidikan pelatihan pembentukan jaksa atau PPJ gelombang 2 tahun 2026 di aula lantai 4 Kejaksaan Tinggi Jambi. Rabu 8 Juli 2026, kegiatan tersebut turut dihadiri para asisten kepala bagian tata usaha dan para koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jambi. PPPJ tahun 2026 mengusung tema mewujudkan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berkapabilitas tinggi dalam transformasi penegak hukum modern menuju Indonesia Emas 2045. Dalam arahannya, Kejati Jambi menegaskan bahwa PPPJ merupakan langkah awal dalam membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat jati diri seorang jaksa sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Ya, kita ganti informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar hari Iko ganti-ganti di mana MPLS tahun ajaran baru di Jambi usung konsep ramah. Ganti-ganti Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP tahun ajaran 2026-2027 tetap mengusung konsep MPLS ramah sesuai arahan pemerintah. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan seluruh materi MPLS telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan akan berfokus pada penguatan karakter peserta didik. MPLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari yakni 8, 9, 10, 13, dan 14 Juli 2026. Menurutnya sebelum pelaksanaan MPLS, seluruh kepala SMP negeri akan dikumpulkan untuk menyamakan persepsi agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Ganti-ganti satu informasi di kabar hari Iko.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

Bersama ganti-ganti di kebersamaan kita pada Jambi Petangiko dan satu informasi di Mano DPR pastikan RUU Dis Mas kami Sisdiknas libatkan partisipasi publik. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifudian memastikan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Hetiva mengatakan pasukan dari berbagai daerah dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi RUU tersebut. Menurut Hetiva, penyusunan RUU Sisdiknas merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak Januari 2025. Selama lebih dari satu tahun, Komisi 10 DPR telah menggelar rapat kunjungan kerja, diskusi publik, serta konsultasi dengan kementerian lembaga pemerintah daerah, termasuk akademisi, organisasi profesi, penyelenggaraan pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rapat internal Komisi 10 DPR pada Rabu menyepakati RUU Sisdiknas dilanjutkan ke tahap harmonisasi melalui penyerahan draft kepada Badan Legislasi atau Baleg DPR. Ganti itu tadi dia satu informasi untuk ganti-ganti di Jambi Petangiko nanti pada formasi pukul 19.29 waktu Indonesia Barat kita ikuti tentunya. Yaitu pada malam hari ko beduk dan azan Isya nanti pada formasi pukul 19.29 waktu Indonesia Barat.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Rum 4 RRI Jambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadus

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 4 99,2 FM.

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

Ya masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di informasi terakhir kita sekaligus menutup perjumpaan di Mano Manggalakni buat embung untuk padamkan karhutla Aceh Selatan. Ketika nanti Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan menyatakan tim Manggala Agni membuat embung sebagai sumber air. Ini untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Aceh Selatan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menyatakan pembuatan embung dilakukan karena tim pemadam mulai terkendala sumber air di lokasi kebakaran. Sebelumnya karhutla terjadi di kawasan Senobok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Senin 6 Juli 2026, luas lahan terbakar yang semula sekitar 20 hektar kini bertambah menjadi 25 hektar. Ketika nanti satu informasi terakhir untuk ketika nanti sekaligus menutup perjumpaan kita pada jam di petang Iko. Nanti akan ada rekan Andre yang akan menemani kanti-kanti. Dari formasi pukul 20 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Pendengar, kali ini Mini Legenda RRI Jambi akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Hikayat Depati Parbo. Cerita ini berasal dari Kabupaten Kerinci Jambi dan hingga saat ini masih dipercayai masyarakat setempat. Nah, dahulu kala, di bawah kaki gunung yang sangat sejuk, hiduplah sepasang suami istri bernama Bimbe dan Kembang. Mereka hidup bahagia di Dusun Lolo Kecil, Desa Lolo, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci Jambi. Kebahagiaan itu bertambah saat seorang bayi tampan lahir di ruang langlumeh atau ruang tengah rumah mereka.

0: Alhamdulillah, Ma. Anak kita tampan sekali ya.
1: Ah, benarkah, Bang? Kemarilah, Bang.
0: Iya.
1: Aku ingin melihat wajah anak kita yang tampan itu.
2: Saat ingin memperlihatkan bayinya pada sang istri, tak sengaja Bimbe tersingkap kain yang membungkus anaknya itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui anaknya itu memiliki keanehan.
0: Iya, tapi Mak, mengapa banyak sekali tahi lalat di perutnya? Saat ia membuka mulut, aku juga melihat gigi gerahamnya berwarna hitam. Iya, seperti tiang besi di jembatan ujung desa. Aku takut sekali terjadi apa-apa dengan anak kita, Mak. Bukankah bayi yang baru lahir harusnya belum memiliki gigi?
1: Kau tak perlu khawatir, Bang. Kemarin sewaktu hamil, nenek Mama di dusun ini telah meramalkan kelahiran anak kita. Katanya ini semua adalah pertanda anak ini kelak akan menjadi orang besar. Lihatlah kulitnya, putih bersih, matanya coklat. Keistimewaan yang ada pada dirinya patut kita syukuri.
0: Benarkah begitu, Mak? Ah, aku sangat senang mendengarnya. Kalau begitu, ku beri ia nama Muhammad Kasib. Ku harap kelak ia akan menjadi pemimpin sekaligus pelindung di negeri kita ini, Mak.
2: Hari demi hari berlalu. Kasib tumbuh menjadi remaja yang periang. Ia rajin mengaji di surau dan belajar ilmu bela diri. Bahkan ia berhasil menjadi pemuda yang paling kuat di desa. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak pelit mengajarkan ilmu yang ada pada siapapun. Setelah dewasa dan merasa cukup bekal, Kasib pergi merantau untuk menimba ilmu di Batang Asai. Ia juga mendulang emas di sana bersama seorang karib bernama M. Juda Depati Santiudo Pemunca Alam. Ia diam-diam juga jatuh hati pada gadis dusun Batang Asai yang bernama Tima Sahara.

0: Dek, sebetulnya sudah lama abang memperhatikan engkau.
1: Benarkah, Bang? Aku juga demikian, Bang.
0: Alangkah senangnya hati abang mendengar itu, Dek. Kalau begitu, gayung telah bersambut. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda apa yang telah menjadi adat di negeri ini. Negeri berpagar undang, rumah berpagar adat, tepian berpagar baso. Dan sudikah engkau bersuamikan abang, Dek?
1: Iya, Bang. Aku akan berusaha menjadi pendampingmu yang paling setia.
2: Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Ali Mekah. Kasib lalu mengembara lagi ke rawa Sumatera Selatan. Ia bertapa memperdalam ilmu kebatinan di Gunung Kunyit bersama sahabat setianya M. Juda. Setelah 40 hari di sana, Kasib tiba-tiba diminta pulang kembali ke Kerinci untuk menghadiri Kendurisko. Ia dinobatkan sebagai pemangku adat dengan gelar Depati Parbo karena kemampuan dan ilmunya. Kasib bertugas dengan baik dan selalu ramah kepada rakyatnya. Hingga saat kabar pasukan kulit putih menyerbu Sumatera, hal ini sangat mencemaskan Kasib.
3: Wahai abangku, mengapa engkau termenung? Adakah hal yang membuatmu gundah gulana?
0: Aku sudah mendengar pasukan kulit putih telah sampai ke Sumatera. Kau tahu, negeri Kerinci kita ini sangat kaya dengan rempah-rempah. Aku yakin, kita akan menjadi incaran selanjutnya.
3: Begini saja, Bang. Bagaimana kalau kita berembuk dengan para depati yang lain untuk membicarakan hal ini?
2: Para depati di negeri Kerinci kemudian berkumpul dan membahas strategi penghalauan kulit putih di negeri Kerinci. Mereka bersepakat untuk mengangkat senjata sebagai jalan pencegahan. Tepat satu purnama, di bawah cahaya bulan yang berpendar, sejumlah pasukan kulit putih menyerang negeri Kerinci. Para depati dan rakyat yang telah bersiap sejak lama terlibat pertarungan sengit. Pasukan kulit putih berhasil jinakan. Mereka berlarian lintang pukang meninggalkan Kerinci. Namun naas, Kasib tertangkap dan diasingkan ke Ternate. Selama di pengasingan, ia dijadikan pekerja paksa. Namun, Kasib menerima dengan lapang dada. Ia juga tak berhenti belajar agama. Hingga ia dibebaskan karena berhasil menyembuhkan anak seorang pemimpin kulit putih setelah 42 tahun di sana. Kasib pun pulang kembali ke Kerinci.
0: Ya Tuhan, sudah lama sekali aku tidak menginjakan kaki di negeri ini. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Betapa rindunya aku dengan mereka.
2: Tiba-tiba seorang pemuda tampan lewat di hadapannya. Kasib merasa tidak asing dengan pemuda itu. Lalu ia pun menegurnya.
0: Hai pemuda, siapakah gerangan engkau? Apa aku pernah mengenalmu sebelumnya?
4: Namaku Ali Mekah, Kek. Aku anak dari Muhammad Kasib, gelar Depati Parbo dan Timah Sahara.
0: Benarkah itu? Anakku Ali Mekah? Kau sudah sebesar ini? Aku ayahmu, nak. Di mana ibumu?
4: Ayah, ibu telah lama meninggal ya. Di akhir hayatnya, ibu selalu memanggil-manggil nama ayah. Syukurlah ayah telah pulang ke negeri ini. Ayah terlihat tua dan letih sekali. Ayo kita pulang ke rumah ya.

Tak lama setelah perjumpaan itu, Kasib lalu naik haji bersama anaknya Ali Mekah. Ia meninggal saat pulang dari Tanah Suci pada usianya yang menginjak 90 tahun. Kepergian Kasib ditangisi oleh sebagian besar rakyat Kerinci.

Demikianlah mini legenda hikayat Depati Parbu. Narasi oleh Hasti Wulandari, penata musik Elisa Fitri, teknik montase Irzal Azwar, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Cerita asli ditulis oleh Rini Febriani Hauri dan diubah ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Novita Sari.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

0: Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.
1: Permisi, apa ada orang di dalam?
2: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
1: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
2: Kamu ingin aku melakukan apa?
1: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
2: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
1: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
2: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
1: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
2: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
1: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
2: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
1: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
2: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
0: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
0: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala. Dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Well, adalah. Kok ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
0: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh, loh, loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
0: Hingga menjelang malam, simbok dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, simbok dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, simbok dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, simbok dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, simbok dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
4: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Bo. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
4: Bukan, Bo. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
4: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini nak.
4: Terima kasih ya Mbok.
0: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
6: Siapa kau?
7: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
7: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
6: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
0: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
8: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
6: Ini kek ada sedikit makanan.
8: Terima kasih anak muda. janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
6: Lalu, apa yang harus kulakukan, Gek?
8: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa dadapan.
6: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
8: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
6: Baiklah, Kek.
0: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
6: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
4: Iya, sebentar.
6: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
6: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
0: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
6: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya. Apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
6: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
0: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana, dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah, dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Ya ganti-ganti 99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meskipun Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya dia belum puas ya selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan Prabowo ketika peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Dalam pidatonya dia mengatakan sepak bola itu memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menurutnya, tampil di Piala Dunia bukan sekedar persoalan olahraga, tetapi juga menyangkut kehormatan negara. Prabowo kemudian berseloroh mencari sosok yang harus bertanggung jawab atas target tersebut. Dia pun menyebut nama Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, di tengah pidatonya. Dia juga sempat menyinggung Menteri Keuangan soal dukungan yang dibutuhkan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Pernyataan tersebut disambut tawa para tamu yang hadir dalam acara tersebut. Namun, di balik candaan itu tersirat besarnya harapan agar Timnas Indonesia suatu hari nanti bisa tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia. Timnas Indonesia sebenarnya sempat ya membuka peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun, langkah Indonesia akhirnya terhenti setelah kalah bersaing dengan Arab Saudi dan juga Irak. Meski gagal lolos, pencapaian tersebut menjadi salah satu perjalanan terbaik Indonesia di level kualifikasi dalam beberapa dekade terakhir.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Danau Sitin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sitin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sitin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sitin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sitin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh buka jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami itu.
1: Lama tuh, proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak. Yang lama tuh bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkulnya dari nilon itu yang lama. Kalau jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu ya. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia tuh kita beli jadi itu dasar wei kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu wei ya.
2: Iya, sampai seminggu. Yang punya tuh baloknya tuh. Kalau jaring itu 3 mingguan tuh. Jaring itu.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selama melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan lo. Makanya kami ini ya sambutnya beli bekas jamban, bambu tuh yang saat ini tuh kan, jerigi kami bilang tuh, udah tuh untuk gala tuh pancang tuh, cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo, tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan sudah tuh bikin orang berkebun, agak sulit loh.
0: Namun, Wak Anwar pantang menyerah.

0: alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
1: Drumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigennya 20 liter, 30 liter, mungkin 40 kok jerigennya itu. Oh, dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang nak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
1: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena nangkul itu. Kadang sama-sama tempat kami katakan kena tabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang, bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
1: Kelompok masyarakat pengawas.
2: Kelompok masyarakat
1: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah bapak dan hukum kami. Untuk dulu, bu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak tangguan itu. Kan lebih kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa pasar keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan, begitu kami sudah terbentuk Ponmaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Dia kami rangkul juga, jadi anggota Ponmaswas juga kan. Jadi, iya. Tugas kami ngalah itu dia kan berbuat itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu masuk sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya, seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di Kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah, sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
2: Nah, itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif. Mereka menggunakan drum, ya, drum-drum yang cukup besar, dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama. Cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah, jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipit ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipit.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
2: 35 tangkul yang
4: ada di Danau Sipit ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada, akan tetapi tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan, di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi. Yo, ganti-ganti malam hari ini di gelaran edisi Kamis ya 9 Juli 2026 tentunya dengan lagu-lagu Bugis ya, apresiasi budaya kita. Yuk silakan seperti biasa di line telepon 0811 6707 9920 untuk telepon pertama. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Andre, Pak Andre?
0: Alhamdulillah, Bang Kadir sehat, Bang.
1: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi malam main bape kan?
0: Ntar malam.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, subuh ya jam 3 ya. Prancis lawan Maroko ya. Aku nggak bisa memilih nih, Bang. Gak bisa, karena aku suka dua-duanya. Kalau aku memilih Prancis, berarti aku mengkhianati Maroko. Kalau aku memilih Maroko, tapi aku berharap Prancis yang berhadapan sama Argentina nanti. Nah, bingung kan, Bang?
1: Iya, iya. Aku dari awal aku milih Prancis.
0: Kalau Bang Prancis ya?
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan, Bang, ya. Ah, tapi cukup menyedihkan juga melihat pertandingan Argentina kemarin, Bang.
1: Sedih sama Mohamed Salah, kan?
0: Iya. Ini Bang, yang golnya dianulir itu loh Bang, itu kan VAR itu membuat kacau itu Bang.
1: Tapi katanya ada insiden sebelum gol itu.
0: Iya, seharusnya kalau memang itu dianggap sebuah pelanggaran ketika pemain itu terjatuh, seharusnya kan wasitnya meniup peluit seperti itu kan.
1: Ada salah wasit juga ya kan.
0: Iya, ini kan bolanya sudah bergulir setengah lapangan, tiba-tiba gol dianulir, waduh. Ini nih yang bikin apa ya?
1: Disalahkan.
0: Kenapa?
1: Wasit udah mau disalahkan, sempat dapat kartu kuning kan itu pelatih dari Mesir tuh.
0: Iya, tapi pokoknya kecewalah dengan FIFA nih tahun-tahun ini ya.
1: Iya. Kalau aku sebenarnya sudah semua ini ya, gede-gede garment saya sudah ini berapa? 76 masalah ya. 76 sudah 2-0 Mesir itu.
0: Iya, itu tadi sih.
1: Mesir itu ada juga kesalahan waktu dia narik Hasan Hussein itu, nah.
0: Ya, tambah ya, lagi.
1: Kan? Kalau dia tidak narik pemain itu, kalau bisa bertahan. Masalahnya pemain itu bisa menyerang, bisa bertahan.
0: Iya, mungkin karena pengaruh mental juara juga kali ya, ada Messi di situ ya, Bang. Iya, ya.
1: Pengaruh. Dia itu ini, apa, dalam otaknya itu mungkin sudah menang.
0: Iya sih.
1: Jadi kan... dia tuh ini ingin gol, jadi... yang dimasuk itu striker ya?
0: Iya betul.
1: Yang dimasuk itu striker bukan pemain. Itu masalah.
0: Aduh, pokoknya kecewalah.
1: Mulai gol.
0: Agak sedikit kecewa lah Bang dengan Piala Dunia tahun 2026 ini Bang.
1: Kecewa nih permainan itu. Semua penonton.
0: Iya benar Bang.
1: Aku dengarkan. Sebenarnya dalam prinsip barang itu sudah Messi menyusul kata komentator itu Messi akan menyusul benda itu apa Ronaldo ke bendara.
0: aduh kacau.
1: 80 berapa ya? 80-an itu masuk gol.
0: Iya. Dalam
1: gol dua, nah waktu juritem gol ketiga.
0: Dalam satu babak bisa tiga. Gila itu mah.
1: Berapa menit cuman ya?
0: Iya, aduh kacau dah. Ya mungkin karena sudah putus asa juga kali ya. Piala dunia pokoknya kacau deh Bang.
1: Aku perhatikan apa Mustafa Gober itu paling kangguh di jarak pemain dunia ini ya kan.
0: Iya, pokoknya Piala Dunia 2026 mengecewakan lah Bang.
1: Tangguh banget itu Mustafa Gober itu.
0: Iya. Lagi di mana? Ini lagi di mana Bang?
1: Di rumah.
0: Rencana nobar enggak?
1: Iya. Iya, jam 3 bangun.
0: Oke. Iyalah. Lagu apa kita, Bang? Lagu Bugis malam hari ini, Bang?
1: Lagu Bugis Pak Mambong.
0: Pak
1: Mambong.
0: Mambong. Oh, sebentar. Aku lihat dulu Pak Mambong ya. Siapa yang nyanyi itu, Bang?
1: Nah, enggak tahu. Aku kayak gitu aja.
0: Enggak tahu ya, pokoknya Pak Mambong aja.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya mau disamperin buat siapa, Bang?
1: Ganti buat malam itu semoga sukses selalu lah ya.
0: Iya Bang.
1: Buat Amar Pan. Di mana-mana Hamzah Yusuf ya. Buat Abdullah. Buat Sopina di Kampar.
0: Iya.
1: Abdul Rahim di Kota Ikatan Negara. Andi Mokhti, Andi Cikrawinata ya.
0: Iya.
1: Mbak Roman di Kota Moda, Mang Ajum, Cik Rosli, Tuan Kapitran Tito, Aureli Tebo, Buter Sana Harhab, Uni Ayang, yang dia pun nama sama Ali Min. Buat Mama Inaya, Papa Inaya, terima kasih sudah merepotkan.
0: Iya, iya, iya.
1: Buat siapa lagi? Buat Aki Adi, ya.
0: Iya.
1: Buat Putra RTM, buat apa Putra? Putra Pulau Hijau, Putra Banten juga.
0: Iya.
1: Nah, buat buat Ki Semar.
0: Iya.
1: Pak Sarewo. Mm-hmm. Nah, buat semua mulai ya.
0: Yoi.
1: Ya, buat Putra Jambi.
0: Iya.
1: Putra Jambi Asmiran Cinta. Buat semua selamat malam. Berhenti okay. Kutusalu. Terima kasih. Kami itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon kita pertama malam hari ini untuk di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Bugisnya ada Bang Kadir ya. Dengan request lagu Pak Bambong. Oke deh. Berikutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Malam Bang.
0: Iya. Iya, Bang Andi, selamat malam juga. Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Andi, kemarin aku ada lewat, Bang. Kayaknya kamu lagi ada tamu kemarin kayaknya, Bang.
2: Tamu. Jam berapa Bang lewat?
0: Kemarin itu jam berapa ya? Istriku pulang hari Rabu ya, kamu pulang ya? Rabu pagi, Rabu ya, sekitar jam-jam zuhur lah.
2: Zuhur.
0: Iya, Bang Andi kayaknya pakai baju warna krem gitu.
2: Iya.
0: Betul ya?
2: Iya.
0: Ah, lagi ada tamu kayaknya lagi ngobrol berdua, aku lewat.
2: Nggak pada mampir aja Bang.
0: Kan lagi ngobrol Bang Andinya, nggak enak ya, juga nah. Sih. Karena rumah Ayu Iparku dekat situ.
2: Di mana ya? Siapa namanya Bang?
0: Namanya Siti.
2: Siapa Siti?
0: Siti iya. Suaminya sekitar 2 tahun yang lalu, bukan 2 tahun ya? Berapa tahun ya almarhum Bang An ya?
2: Di Siti ya Bang?
0: Iya, Ayu Siti. Suaminya meninggal waktu itu. Bang Aan, mungkin Bang Andi tahu.
2: Oh, yang jatuh ini, yang bikin bangunan itu.
0: Dia lagi dia jatuh, betul.
2: Iya, jatuh di dia bikin untuk warung-warung untuk jualan kan?
0: Betul sekali.
2: Oh, itu kan saudaranya namanya Kulut itu, Kulut itu.
0: Oh, ya abangnya Bang Kulut, betul sih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Nah, namanya orang tuanya kan Pak Bagio, namanya orang tuanya itu.
0: Betul sekali almarhum Pak Bagio. Nah, itu paham ya berarti Bang Andi ya?
2: Iya, namanya adiknya yang cewek itu kan namanya Yuni.
0: Yuni, ya betul sekali. Betul, udah 300 dapat nih, betul semua. Iya.
2: Berarti dekat lah Bang, kan Bang Kulut itu kan jadi RT 4 itu.
0: Oh, Bang Kulut ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dia kan punya organ juga itu, Bang.
0: Iya, betul sekali.
2: Tetangga dekatku itu, Bang.
0: Oh iya, makanya kemarin aku ngelihat kayaknya itu deh Bang Andi, aku bilang. Lagi ada tamu, lagi duduk tuh berdua dia di situ.
2: Iya, mudah-mudahan suatu saat kan jumpa betul dengan Bang Andre.
0: Iya, yang jelas kan kita udah tahu tempatnya. Nanti pas lagi Bang Andi sendiri aku bisa mampir lah kalau main-main ke sana ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Andi. Aha. Lagu apa kita, Bang?
2: Lagunya Pasto.
0: Apa?
2: Dina Tanaudi.
0: Ah, itu gimana ya? Aduh, agak ngejanya agak sulit juga nih.
2: Asto.
0: A?
2: Asto.
0: A-S?
2: Ya.
0: A-S-O?
2: A.
0: Aso?
2: Ya, Padina.
0: Ah, itu gimana lagi tuh ngejanya? Aku mohon maaf banget ya, kalau lagu-lagu Bugis ini ketikannya kan agak sedikit beda gitu. Kadang ada double-nya gitu ya.
2: Ya kalau begitu gak bisa Bang, yang itu aja yang kemarin.
0: Bisa sih, bisa. Cuman harus dieja bener gitu, Bang.
2: Kalau kira-kira merepotin yang biasa itulah, Bang.
0: Apa tuh?
2: Yang Yusi Yunus itu.
0: Yang mana?
2: Kalau itu, Piare Sifu Jingeta.
0: Oh, Yusyunus ya, Piare Asipo Jengeta.
2: Iya.
0: Oke bang, aku punya lagunya bang Andi. Silakan, mau salamnya buat siapa bang Andi?
2: Ah, salamnya buatnya Mas Andre. Mudah-mudahan.
0: Iya.
2: Kita bisa panjang umur bisa jumpa ya bang Andre.
0: Amin, pasti ketemu lah nanti ya.
2: Insyaallah. Kalau pas di rumah, kadang-kadang juga kan pergi juga bang.
0: Oh, dapat job gitu ya?
2: Iya, kadang-kadang ada itu yang hilang anak kelapa itu kalau pesantren itu bang.
0: Iya, itu ke mana paling jauh nganternya bang?
2: Ah, itu kadang-kadang kenet.
0: Iya.
2: Itu ambilnya kan itu dari Nepo Panjang bang.
0: Oh, dari Nepo Panjang.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya orang mesan itu misalnya jangan hari itu mesan langsung ada itu soalnya
0: iya,
2: kita itu ngambilnya di sana itu baru di kopek bang, baru di sumbat gitu.
0: Ya iyalah, kalau mendadak mah repot gitu ya kan?
2: Itu istilahnya kita tuh kalau menjaga kualitas itu jadi kami memberikan orang itu betul-betul baru di kopek itu bang,
0: dan
2: baru dibuat sabutnya itu. Nggak kayak orang itu ditumpuk-tumpuk dah 3 hari baru di apa, kalau kami enggak.
0: Oke.
2: Sesuai dengan pesanan itu, misalnya besok mau dipakai, hari ini kita pergi itu insya Allah bang.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Iya deh. Ya mudah-mudahan lancar dan sukses saja usahanya ya.
2: Ya mudah-mudahan aja. Oh, iya. Kalau lancar kita sama-sama enak loh bang.
0: Yoi.
2: Tapi abang kecewa sudah nonton piala dunia.
0: Siapa akunya?
2: Iya.
0: Ya kalau ngelihat si ini. Kalau melihat wasitnya tuh gereng gitu rasanya gitu ya. Kita gak tahu juga ya, mungkin ini salah satu teknik wasitnya juga biar pihak Perancis yang bisa berhadapan sama ini. Karena wasitnya kan dari Perancis tuh.
2: Iya.
0: Dia kepingin negaranya yang maju berhadapan untuk membalas dendam kekalahan di tahun 2022.
2: Jadi pingin jadi di apa bang ya?
0: Ya kalau
2: begitu dulu.
0: Kalau Argentina kalah otomatis kan Prancis nggak bisa balas dendam nih, ya kan?
2: Iya.
0: Makanya dimenangin nama dia. Iya kan?
2: Iya, namanya taktik permainannya bang.
0: Yoi, bener bang.
2: Iya.
0: Oke lah, lagunya ada.
2: Salamnya lagi dilanjut buatnya Pak Abdurrahim. Masuk bang. Ini lagu-lagu kita, ini lagu-lagu daerah Bugis.
0: Yoi.
2: Buatnya Bang KDPS juga ya. Buatnya seluruh pen Pro 4 tanpa dikecualikan bang.
0: Yoi
2: ya. Buatnya Mas Andre. Ayu udah pulang ya bang?
0: Udah dong.
2: Oh sudah ya.
0: Ya kalau nggak pulang-pulang aku bakal ijab kabul lagi nanti kalau dia nggak pulang-pulang.
2: Jangan.
0: Tapi alhamdulillah udah pulang dia.
2: Susah mencari yang walau bagaimanapun kita kan tidak sama dengan yang pertama itu. Wah.
0: Oh iya. Kalau aku ini bukan yang pertama, yang keberapa ya? Lupa. Wah. Saking banyaknya bang.
2: jadi nggak bisa dihitung lagi ya bang. itu kan cuma perasaan abang, tapi kenyataannya ke satu.
0: Iyalah, kalau sekarang mah satu untuk selamanya aja.
2: Amin, mudah-mudahan menjadi keluarga sekinah abang ya.
0: Yo, makasih banyak bang.
2: Oke bang, terima kasih atas waktunya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bang Andi Muksin ya, kita tentunya masih diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Bugis. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agak kareba, baik sekali Bunda Wati. Kok serem banget ya kayaknya, kok kayak suasana lagi di tengah hutan gitu Bunda.
3: Enggak lah, di rumah lah ini
0: ya. Tapi kok sepi banget, biasanya rame gitu loh.
3: Enggak lah, tak ada yang hidupin TV sih.
0: Iya, oke lah.
3: Kemarin cuma radio doang di rumah.
0: Oh begitu. Tuh, ya nanti kalau ada rezeki
3: bawa ke sini.
0: Kalau ada rezeki baru ditambah lagi ya aksesoris rumahnya gitu loh.
3: Anak sekolah itu tuntaskan dulu penting.
0: Oh iya, itu yang bikin pusing juga kadang ya. Iyalah Bunda, lagunya apa Bun?
3: Lagunya Sarifah.
0: Hah? Sarifah ya. Sarifah, yuk buat siapa nih lagunya?
3: udah dua kali sama kader CS lah tadi. Udah komplit, udah banyak kali tadi kader CS. Panjang kali lebar tadi udah banyak.
0: Iya, kita ngomongin soal bola, biasa laki-laki kalau enggak ngomongin bola kan kurang ya. Pas rasanya.
3: Udah tuh hobi juga nonton bola, cuman ini lagi bad mood dah nonton bola.
0: Oh, lagi bad mood ya.
3: Jadi dengerin radio, coba ke dapur, bawa kemana-mana. Makasih Andre ya.
0: Iyalah, kalau begitu juga makasih ya Bunda ya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ganti-ganti kita simak dulu. Untuk yang pertama diapresiasi Budayo Kito dengan lagu-lagu Bugis.

0: just stop.
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Dunia melulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya.
0: ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
1: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti tentunya kita lanjut lagi untuk di program apresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Bugis. Untuk penelpon selanjutnya di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ya. Agak kereba,
0: baik sekali Pak Abdul Rahim.
1: Baik sekali, ya.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Kita gak kertu.
0: Ah, saya tidak bisa bahasa Bugis ini, Pak Abdul Rahim.
1: Oh, enggak bisa.
0: Iya,
1: kemarau di sana kah?
0: Di mana?
1: Kemarau di sana kah?
0: Panas.
1: Belum ada, tapi ada hujannya kah?
0: Hujannya ada, sedikit-sedikit ada, sekali lewat aja, Pak Abdul Rahim.
1: Kalau di sini di Kutai Kartanegara sudah beberapa hari enggak ada hujan.
0: Oh, enggak ada hujan. Kalau di Jambi ini 2 hari belakangan ini ada hujan, sedikit-sedikit ya.
1: Di sini di Kutai Kartanegara sudah beberapa hari enggak ada hujan.
0: Oh iya, mudah-mudahan tidak ada kebakaran lahan di sana ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Lagi santai aja di rumah ini, Pak Abdul Rahim atau?
1: Iya, lagi santai.
0: Pak Andre. Sudah kemana aja?
1: Apanya?
0: Ya, sudah berkelana di radio mana aja malam hari ini maksudnya?
1: Kalau saya itu kan tadi ke Rumpa Kendari.
0: Lagu-lagu Bugis juga?
1: Aku juga bergabung tadi di sana.
0: Lagu-lagu Bugis juga di sana?
1: Iya, lagu-lagu Bugis juga.
0: Wah, mantap kali. Request lagu apa di sana tadi?
1: Nal itu dari sama Sudewartai.
0: Waduh, agak repot tuh ya mencari lagunya.
1: Enggak juga, kalau di Jekan saya sering pesan lagu di RRI Serompak Ternate, sering juga gitu. Tapi lagu Bugis juga.
0: Lagu Bugis ya, memang artikulasinya agak sedikit sulit mencarinya kalau aku di sini, Pak Abdul Rahim.
1: Ya itu kalau sedikit aja anunya, hurufnya salah, enggak ketemu lagunya.
0: Betul, terkadang dia hurufnya
1: sedikit aja.
0: Terkadang hurufnya double ya.
1: Tapi kalau cocok aja yang di EJ itu, ketemu lagunya.
0: Iya, kadang hurufnya itu double-double, tuh kita agak sedikit bingung sih.
1: Seperti Naliti kan, Enana, kalau

0: RR
1: baru N, modern.
0: Modern, ha, modern apa ini?
1: Modern nih.
0: Modern nih Linoe.
1: Modern nih Linoe.
0: Oke, lagunya udah muncul ini, alhamdulillah.
1: Nah, itu muncul, kan?
0: Iya.
1: Obat hurufnya?
0: Iya, kalau ejaannya pas itu pasti nongol dia.
1: Iya, Uci Arif penyanyinya.
0: Uci Arif ya?
1: Iya.
0: Ya, oke lah. Lagunya menceritakan tentang apa nih Pak Abdurrahim?
1: Modern ini Lino maksudnya itu Lino sudah modern.
0: Lino itu apa?
1: Sudah modern.
0: Lino itu apa artinya?
1: Lino itu dunia.
0: Oh, begitu. Dunia sudah maju,
1: iya, modern,
0: gitu ya.
1: Dunia sudah modern.
0: Iya.
1: Ya modern ini Lino.
0: Iya, modern ini Lino ya, artinya dunia sudah semakin maju, kita beranjak
1: iya,
0: ke...
1: Iya, sudah modern, jadi maksudnya dia ceritanya begini. Laki-laki pakai pengantin, pakai anting-anting.
0: Laki-laki pakai anting-anting, yang cewek
1: nah,
0: pakai celana...
1: Nah, anting-anting sering di telinga selesai, kan?
0: Iya.
1: Menyerupai perempuan.
0: Yang cewek pakai celana lepis gitu ya Pak ya?
1: Iya sini yang cewek pakai celana pendek.
0: Iya kebalik-balik ya udah dunia ya semakin modern semakin kebalik-balik ya.
1: Ceritanya kan gitu dalam lagu itu modern ini Lino ya.
0: Wah iya. Oke terima kasih.
1: Dunia sudah modern.
0: Iya.
1: Maksudnya dalam lagu itu kan lagu Bugis. Uci Arif penyanyinya.
0: Tapi terima kasih nih untuk informasinya Pak ya. Alhamdulillah aku agak sedikit mengerti jadi tujuan lirik-lirik yang nongol di lagu ini gitu loh.
1: Iya ya makanya begitu kalau di sini ya, Bang Andre.
0: Iya.
1: Kadang-kadang itu saya kirim lagu banyak itu saya sudah kirim lagu jadi misalnya saya pesan lagu tidak ada saya kirim. Misalnya dari Profesor Marinda ya, nah, itu ada lagu ini, dada, saya kirim, jadi dia masuk ke dalam perilis itu, jadi dia tinggal diputar aja kalau dia sudah masukkan.
0: Ya sebenarnya kalau nggak ada di playlistnya kan bisa kita cari di YouTube juga pasti ada ya kan?
1: Iya tapi kadang-kadang itu orang tidak menemukan, kadang-kadang juga kan kalau dicari di YouTube pasti ada memang.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang juga ada yang aneh itu sering misalnya, tidak ada lagunya.
0: Oh, malas mencari kali.
1: Apa?
0: Malas mencari dianya.
1: Iya kan, iya seperti di mana ya? Oh, seperti di RI Perempat Ternate, kan sering saya gabung juga.
0: Iya.
1: RI Perempat Makassar, RI Perempat Ternate.
0: Iya.
1: Pokoknya RI Perempat sama RI Perempat, itu banyak saya bergabung.
0: Oke, mantap.
1: Dari Rote sampai Giangas sampai Pulau Rote.
0: Wah, dari Sabang sampai Merauke.
1: Banyak saya tempat bergabung itu, banyak
0: Iya, terima kasih nih untuk kesetiaannya selalu bersama RRI.
1: Iya, memang gitu. Sampai itu bulan Ramadan yang lalu ini, bulan suci Ramadan yang lalu ini, saya dapat pulsa. Oh. Masing-masing itu 50 pemenang kuis Ramadan itu.
0: Wah, selamat
1: RI
0: ya.
1: RI Persatu Kendari, RI Persatu Tulitoli, RI Persatu Terakan.
0: Iya, berkah Ramadan itu, Pak.
1: Kan begini, dikasih soal, kasih pertanyaan. Nah, itu... Dijawab, dijawab siapa menjawab dengan benar, berarti dia masuk dalam undian.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi begitu misalnya dinaikkan namanya itu, kemudian pemenangnya itu kan dia sudah ada di situ memang.
0: Iya.
1: Yeah. Tertuliskan di undi. Jadi saya menang di RI Persatu Tulitoli, RI Persatu Tarakan, RI Persatu Kendari. Jadi saya dikasih pulsa, kan diminta nomor kita, nomor HP kan. Baru dikirimi pulsa pemenangnya itu.
0: Oh, begitu. Ya, tapi nggak ada...
1: Iya, 50-50. Berarti saya dapat pulsa 150 ribu pulsa.
0: Ya, yang penting nggak ada potongan pajak ya?
1: Nggak ada. Kalau langsung dikirim, sudah. Kan dia hubung kita, sudah diterima, kan sudah.
0: Iya.
1: Begitu. Pulsa sudah diterima, ya sudah.
0: Oke, mantap sekali.

0: itu berkaramat dan sekali itu Pak Abdurrahim.
1: Iya, kalau saya tuh banyak Andre kan banyak saya tempat bergabung karena lagu-lagu. Pokoknya lagu-lagu, apakah lagu Bugis, lagu Banjar, lagu Dandut, lagu Mancanegara, seperti Mada, oh ayo today. Kalau lagu Banjar, kalau Mancanegara itu kan,
0: Mewut
1: penyanyinya.
0: Iya, betul.
1: Saya sering bergabung dari Persatu Merauke.
0: Mantap.
1: Pesan lagu juga itu.
0: Nah, jadi nih lagu Moderni Linoe ini mau disamperin buat siapa nih Pak Abdurrahim? Salam-salamnya silahkan aja ya.
1: Moderni Linoe, sampaikan salam kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi. Antara lain ya, ada tadi Pak Andi Moksin. Iya, sudah bergabung dan apa juga saya. Terima kasih atas sapaannya. Berikutnya, Pak Andi Cakrawinata. Kemudian berikutnya Pak Hamsa Yusuf,
0: iya.
1: Bang Ajum, Bang Indra, Bang Kadir Ces, sudah bergabung juga tadi ya.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Bang Ramlan, Waudin.
0: Iya.
1: Berikutnya Bunda Wati.
0: Oke.
1: Mbak Vero, Mbak Butet. Mbak Tina, Bunda Yani, ya, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi dimanapun berada, sesuatu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre. Faga kita bicara aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Dan silakan kembali ganti-ganti untuk di 08 11 67 07 9920. Ya, ada siapakah di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Andre.
0: Ya, Bang Andi, sehat Bang?
2: Alhamdulillah, agak kereba deku.
0: Agak kereba, baik sekali aku Bang.
2: Kareba deceng.
0: Gitu. Oh, kareba deceng. Oke. Karena aku enggak begitu mengerti aku ini lagu-lagu. Apa bahasa-bahasa Bugis ini?
2: Saya minta lagu ini Janji Mutarwe.
0: Janji Mutarwe.
2: Ya, artinya itu mana janjimu.
0: ya, mana janjimu ya?
2: Iya.
0: Oke. Janjimu.
2: Ya, Janjimu Tarwe.
0: Oke, Abang mau disamperin buat siapa lagunya?
2: Ya, pertama buat Nurdikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi meter semat meter sayang, kalau lagi bobo semat bobo. Ya, okay. Panjang umur murah.
0: Iya.
2: Kalau lebih dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bang Andre?
0: Enggak. Ini aku ada saudara dari bangsa luar ini. Dia memberikan rasa cintanya padaku begitu loh. Jadi aku tertawa lah. Oh, ini Janji Mutarwe ini lagunya Tajuddin Nur ya?
2: Iya, ya betul.
0: Oke, yuk buat siapa lagi Bang?
2: Terima kasih Pak Adurahin tadi, sahabat saya. Itu satu daerah sama saya itu.
0: Di mana?
2: Sulawesi.
0: Di Sulawesinya di mana
2: Selatan,
0: tuh?
2: Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan lebih spesifiknya di mana Bang?
2: Kalau saya di Sengkang.
0: Sengkang. Oh berarti ya, Pak Abdurrahim di Sengkang juga?
2: Kalau nggak salah Sengkang juga dia tuh.
0: Oh oke. Ya lanjut aja Bang. Salam buat siapa lagi Bang? Ya,
2: terima kasih selain Pak Deng.
0: Aha.
2: Semoga melampisung tak. Kibuang.
0: Apa itu artinya Bang? Tolong diterjemahkan.
2: Semoga panjang umur, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Iya, terus?
2: Kalau kami Tuhan itu puang pengata Allah.
0: Puang itu apa?
2: Artinya Tuhan.
0: Oh.
2: Allah Maha Besar.
0: Oh iya. Oke Bang. Oke, lanjutlah Bang.
2: Terus Bang Andi Muksin, Cinta, Vero, Ajeng, Tina, Bunda Wati, Bunda Sila, Tete Anita, Tete Nadia dan Limenya, Bang Rudi, Bang Ajum, Abdullah, Amarkan, Ramlan, Mang Ujang Cek, Mang Ujang Jembatan Emas, Kadir CS, Putra Banten,
0: iya,
2: Bangsa Dewa, buat semuanya saja dari A sampai Z, buat Bang Andres, salam sehat, salam bahagia,
0: iya,
2: diberikan umur panjang, berkat rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih Daiku selama ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Kembali yang mau ikutan gabung di 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
3: Malam juga, Mas.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Gak tahu dan siapa.
0: Siapa ya? Ini kebetulan ada istriku malam hari ini. Gimana mau ku sampaikan langsung apa gimana?
3: Ya mana?
0: Mana
3: dia?
0: Ada tuh dia.
3: Aku sampaikan omongan Mas kemarin itu.
0: Dia lagi melotot-melotot sama aku. Ayo.
3: Mas yang buat dia melotot.
0: Kar
3: Mas sendiri membuat dia melotot.
0: Iya deh. Oke, sehat ya Vero ya.
3: Sehat Mas.
0: Syukurlah.
3: Lagu Bugis ya.
0: Jangan buru-buru, seperti biasa aja. Mau kemana? Gak usah takut, tenang
3: grogi
0: aja.
3: Ngomong-ngomong Mas.
0: Kenapa grogi?
3: Gak enak aja.
0: Gak enak kenapa? Ah?
3: Ya.
0: Bagaimana hari ini?
3: Selancar.
0: Lancar ya.
3: Iya, setengah tiga tadi udah di rumah.
0: Oh, cepet ya. Terkadang nggak tentu ya pulangnya ya. Kadang jam 4 gitu. Kenapa sih?
3: Aku nggak enak badan tadi.
0: Oh iya sih, ini tadi aja temanku aja pilek di sini.
3: Iya, musim Mas.
0: Iya, panasnya kan memang over ya.
3: Iya.
0: Terus mendadak hujan gitu kan.
3: Aku juga banyak diingat Mas juga.
0: Iya, ditambah lagi jomblonya menahun begitu kan, ya tambah parah dong kalau begitu. Ya. Oke.
3: Okay. Lagunya Mas aja milihnya.
0: Nah, bingung kamu kan mau minta lagu apa kayak kan?
3: Kalau Bugis enggak tahu, Mas.
0: Oh, oke, okay. Coba aku pilihkan listnya terus kamu ambil mau lagu yang mana ya?
3: Iya.
0: Nah.
3: Tapi yang melo lah, Mas.
0: Wah, ini kita gak tahu juga mana yang melu, mana yang ini gak ngerti. Tapi ini ada nih lagu-lagu Bugis Kenangan. Ada Anna Ria Beng. Terus Iko T.I.D. T.A. Tuh. Kopi Naicho. Madara Taku. Matan Retipe. Mataro Purae. Pabaju Kosepu apa ini. Siapurang, si Rancing Masil, Susu Canona. Susu Capnona enak kayaknya nih. Gimana? Macam mana?
3: Tadi itu apa?
0: Susu Capnona, ini ada nih.
3: Tidak, kopi campur tauco.
0: Mana ada aku ngomong kopi? Oh, kopi naicho.
3: Kopi naicho itu memang kopi.
0: Kurang tahu ya ceritanya tentang apa nih ya.
3: Kok? Mas aja lah yang milihin, bingung aku.
0: Susu Capnona aja ya. Oke?
3: Okay? Jangan lah.
0: Enak ini lagunya nih, kayaknya lagu-lagu.
3: Jangan yang susu.
0: Kayaknya lagu-lagu jenaka ini. Atau Tebu Araso atau Yabe Lale. Yang mana?
3: Yang mana tadi tuh?
0: SMS ada juga.
3: SMS?
0: Mm-mm.
3: Ada yang Mas Putar tuh enak loh didengar.
0: Yang mana itu judulnya apa ya? Itu? Iya.
3: Yang kayak Jimmy itu lah, Mas.
0: Jimmy.
3: Iya. Dia liriknya kayak lagu Jimmy.
0: Iya, aku mah lupa ya.
3: Ada Mas yang putar tuh.
0: Iya, tapi aku lupa. Atau ini deh, Matan Retipe. Apa nih? Ini kayaknya Matan Retipe ini menceritakan tentang tipi kayaknya nih.
3: Menceritakan tentang tipe.
0: Iya. Karena ada kalimat-kalimat tipe gitu kan. Tipe ini tipi kali mungkin ya maksudnya. Enggak ngerti juga kita.
3: Udah lah, ceramah saja putar.
0: Susu cap mana ya? Enggak malah.
3: Susu cap nona.
0: Ini beneran ini lagunya ada ini, susu cap nona ini.
3: Susah banget dengan susu cap nona.
0: Ya. teringat masa kecil dulu.
3: Ya udah, seram masa.
0: Susu cap nona ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau enggak bagus lagunya enggak usah diputar lagi lah besok.
0: Ya, kamu simak dong lagunya. Enak apa enggak? Kan gitu ya.
3: Dengerin.
0: Oke, sip. Yuk. Iya. Buat siapa ya, nih?
3: Salamnya buat Mas ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, lalu udah pulang orang rumah.
0: Udah dong.
3: Oleh-oleh dong.
0: Oleh-olehnya ya dia pulang dengan sehat, dengan selamat ya alhamdulillah.
3: Syukurlah.
0: Mm-hmm.
3: Sehat selalu lah Mas ya.
0: Iya, cuman yang kita omongin kemarin belum ku sampaikan sama dia gitu loh. Cemana tuh kira-kira?
3: Biar aku aja yang nyampai.
0: Enggak lah ya. Oke oke ya. Oke lanjut
3: ya, buat sehat selalu Mas ya.
0: Amin. Terus ada lagi gak? Pesennya apa? Masa cuma itu doang?
3: Jadi apa?
0: Nah, kemarin-kemarin perasaan ada apa lagi gitu. Aku agak lupa ya. Apa ya yang dia omongin ya?
3: Perasaan apa Mas?
0: Ya pesennya. Pesennya pulang hati-hati ya,
3: pesannya tuh sehat selalu lah.
0: Langsung pulang ke rumah kan gitu ya.
3: Iyalah.
0: Jangan mampir-mampir gitu ya.
3: Sepak bola kan?
0: Oh, iya sih. Iyalah.
3: Ya, buat yang udah masuk tadi, Pak Abu Rohi makasih senggolannya. Buat Bang Andi juga tadi ya, Bang Andi Cakra sama Dikanya juga sudah selalu bahagia selalu. Buat yang udah masuk tadi Bunda Wati.
0: Iya.
3: Bang Andi Muksin, Bang Anja Yusuf. Ajeng, Aurel.
0: Iya.
3: Anu apa? Ibu semuanya lama teh.
0: Dari Sabang sampai Merauke gitu ya.
3: Iya.
0: Gerah
3: di sini.
0: Memang di sini juga gerah banget gitu loh.
3: Itu kenapa sih?
0: Ya tetap aja pas keluarnya tuh terasa hangatnya tuh.
3: Iya, panas banget ya Mas.
0: Ya
3: Pak. Lagunya ditunggu ya.
0: Pero sepanas-panasnya ya kalau mau keluar rumah tetap pakai baju ya, jangan nggak pakai baju ya. Ntar kamu dijemput sama orang dinas sosial, bahaya.
3: Mas kemarin sore ada kan aku pulang kerja langsung belanja ke warung. Ada cowok bawa motor. Katanya mau ngorot dah. Aku bilang aku tak tahu bang, kita ngorot tuh di mana. Tak tahu be yang ngorot.
0: Oh berarti kamu punya ini, punya bakat jadi tukang ngurut kalau begitu.
3: Wah, aku tak tahu laki-laki itu siapa. Masa aku yang disuruh ngurut dia, nanti lain pula yang kurut aku bilang.
0: Berarti dia ada ketertarikan tuh sama kamu.
3: Ya udah lagunya ditunggu Mas ya.
0: Baiklah kalau begitu ya.
3: Besok kita sambung lagi.
0: Siap.
3: Salam dengan orang rumah Mas.
0: Itu dia lagi dengerin tuh sambil melotot-melotot tuh.
3: Makasih Mas ya.
0: Oke, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita simak dulu ya. Untuk yang pertama ada Modereni Linoe.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rompar FM 99,2 MHz.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Rompat FM.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, ganti-ganti di menit ke-38 dari formasi 22 dengan apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Bugisnya. Silakan aja. Masih di line telepon yang sama ya, 08 11 67 07 9920. Silakan.

0: Ya, ganti-ganti silakan kembali. Halo, perempat malam. Halo. Selamat malam, Mbak Ajeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aga
0: Kareba Deceng ya. Betul kan?
1: Iya.
0: Belum tidur, Mbak? Mbak belum tidur.
1: Udah, terbangun.
0: Ingat aku ya?
1: Kak Bero.
0: Ingat aku atau lupa ngidupin obat nyamuk?
1: Lupa minum.
0: Lupa minum. Tidur jam berapa tadi?
1: Sudah salat Isya.
0: Kebiasaan ya.
1: Baring-baring terbaring.
0: Untung masih ingat bangun ya.
1: Untung masih sadar.
0: Nah itu untungnya masih ingat bangun. Kalau nggak bangun-bangun kan bahaya tuh.
1: Ya Allah, doain ya.
0: Enggak doain sih, kan ngingetin aja kan. Ya tidur silahkan, tapi harus ingat bangun.
1: Iya Mas.
0: Punya sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Punya stok lagu-lagu ini, Bugis?
1: Banyak
0: ya? Apa iya. Coba? Apa?
1: Buka Batu Sidamamu.
0: Alah, itu mah lagu biasa kalau gitu mah.
1: Yunian, ya atau lagi nih
0: mana ya? Mana? Sombong lo ya.
1: Sombong ya.
0: Sombong. Apa-apa?
1: Entar lah.
0: Oh, mau lihat kepean ya? Enggak
1: iya,
0: fair.
1: Iya, harus.
0: Enggak fair dong kalau begitu. Enggak. Apa tuh lagunya?
1: Usese.
0: Ah, coba
1: baloliku.
0: Coba di ejain ya.
1: Tidak usah lah.
0: Soalnya gini, aku ngetiknya tuh yang susah mencari lagunya karena ejaannya kan agak beda kan lagu-lagu Bugis kan.
1: Oh.
0: Coba huruf pertama.
1: Usese.
0: Huruf bukan ini, bukan kalimat.
1: S
0: ya.
1: S.
0: U.
1: S lagi.
0: S-nya double.
1: Iyo.
0: S-nya ada berapa?
1: 2.
0: SS terus?
1: SS datu E datu K. Usese.
0: U atau SS depannya ini? Gimana sih?
1: Depel yang belakang mau masuk.
0: Iya. Huruf pertama.
1: USS. S-nya double.
0: USS, oke.
1: Masa enggak tahu?
0: Iya, enggak. Gini, aku lagu Bugis terus terang aja. Kalau mencari lagunya agak sedikit sulit aku. Jujur aja, bener. USS. Terus?
1: EG.
0: E. E kan? E. G.
1: G.
0: G, gajah. Usek, terus? Loh, kok ketawa? Aku beneran loh ini.
1: Ngerjain gue lu.
0: Enggak benar, sumpah demi Allah, aku enggak tahu benar. Usek.
1: Bali, bola.
0: Usek.
1: Bali, B A L I.
0: Tunggu, USEG, Usek. Apa nih sih?
1: Usek. Ya Allah, sudahlah yang lain aja lah.
0: Enggak ini aja. Yuk, di eja yang benar. USS.
1: USS. Bali
0: bolaku. UCC atau UCG sih tadi katanya ada huruf G.
1: UCC apa?
0: UCC. Terus?
1: Bali
0: UCC. Bali ya. Bali
1: bolaku.
0: Bali bolaku. UCC Bali bolaku. Sebentar aku lihat dulu ya. Oh, mana ada judulnya itu?
1: Ya udah, UCC.
0: UCC?
1: Aliku.
0: Aliku. Ini, aduh, lagu Bugis bikin aku stres banget ini. Bikin judulnya tuh aneh gitu kan.
1: Ya udah, ganti lain lagi.
0: Yang mana? Iya, ini ngejanya sulit banget ini. Apa? Ntar ya. MU
1: SA
0: SA
1: BA
0: BA
1: P
0: P
1: SI
0: SI
1: SI
0: LI L-I Musabate.
1: Musabate.
0: Musabate silebamu.
1: Ah, itu aja lah, dah.
0: Musabate. Ya Allah, susah banget. Ya, oke, Musabate silebamu ya.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Kapiru udah masuk.
0: Udah suruh pulang tadi.
1: Manggil-manggil enggak dia?
0: Enggak berani karena ada istriku malam hari ini.
1: Enggak manggil diriku, Wit.
0: Oh. Enggak ada sih.
1: Enggak ngirim.
0: Kayaknya enggak ada tadi ya, tapi enggak tahu ya kalau kupingku yang agak bermasalah ya.
1: Yaudah, salamnya buat semuanya aja lah.
0: Buat siapa lagi? Ayo dong.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Mau tidur lagi nih? Udah kayak ular aja, udah bangun tidur lagi.
1: Ya biarlah ular. Kan udah makan, datu minum, datu tidur lagi.
0: Iya, bisa kebayang
1: aku
0: tuh.
1: Musang.
0: Itu bisa kebayang tuh ya lingkar pinggangnya segede drum tuh kalau gitu tuh. Iya. Oke, Musabate silimamu.
1: Kapiro yang miss call merupakan diriku katanya Mas Andre.
0: Oh enggak, tadi disebutin ya, Kak. Iya.
1: Kan jahat.
0: Iya, lupa, akunya yang lupa.
1: Ya salamnya buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Buat nama saat pelang hati-hati.
0: Terus?
1: Jaga mata, jaga hati.
0: Asik.
1: Terima kasih. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya ada siapa lagi? Ya, Bang Ramlan, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam, Mas Kareba.
0: Agak Kareba Deceng.
2: Apa kabar nih, Mas Andre?
0: Alhamdulillah, sehat baik, Bang.
2: Alhamdulillah, sehat,
0: yuk. Nonton bola malam nih?
2: Belum tahu nih, kadang-kadang ketiduran ya.
0: Ya, jangan dipaksa ya.
2: Jangan dipaksa, nah. Kalau mau nonton, kalau enggak, ya enggak mau ya ketiduran kadang-kadang.
0: Ya besok aja ngeceknya gitu kan.
2: Besok aja kan, kadang-kadang di radio kan siarannya ada juga kan.
0: Ada dong.
2: Nah, kadang-kadang cara itu kan kita dengan radio aja lah gitu. Biar tahu kan. Kalau ini kan kalau ngantuk ya dengan radio lah besok ya.
0: Yoi benar.
2: Biar tahu ya.
0: Lagi di mana nih?
2: Kita lagi di rumah lagi nih.
0: Oke. Yuk silakan lagunya bang.
2: Lagunya ya Dutai.
0: Di aja bang. Huruf pertama bang.
2: Ya Dutai.
0: Ya du
2: tai.
0: Duhai.
2: Bukan Duhai, Dutai.
0: Dutai.
2: Ya.
0: Oke, aduh, ampun bener dah pokoknya ngetiknya.
2: Kalau kita nyaman-nyamannya
0: ini enggak pernah bicara juga. Iya, ngetik ini, Bang. Ngetik lagu-lagunya nih yang agak pening gitu, Bang.
2: Lagu-lagunya itu waduh.
0: Ya Dutai ya.
2: Ya Dutai.
0: Oh, iyalah. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya buat semuanya sih yang termasuk tadi ya, salam kompak, salam dari lo juga ya. Tadi ada juga aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, pokoknya salam kompak, salam dari lo juga.
0: Ya.
2: Okay. Mas Andre, mengucap salam juga ya.
0: Okay deh.
2: Okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dutai, apa ada nih lagunya? Ini mana? Ini lagunya. Yuk, buat ganti-ganti kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi ya untuk di line telepon 0811 6707 9920 ya. Musabate silimamu.

0: Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya.

0: aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak.
4: Bu.
3: Anak kita.
4: Sabar. Sabar
5: dengan sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, habis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: FM 99,2 MHz. Pro 4 RRI Jambi.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Jambi.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
1: Aduh. Aduh. Au.
2: Aduh. Au. Au. Au. Passwordnya udah diganti.
1: Aduh. Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
7: Cepat bereskan kuliah kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Jumat di 10 Juli 2026. Kanti-Kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Allah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Cahayo Pagi. Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan menggagas program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026 sebagai upaya mendorong karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia periode 1945-1950. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangannya di Jakarta hari Kamis kemarin, di mana program yang mengusung tema menyulam ingatan, merawat kebangsaan, menghidupkan peristiwa sejarah 1945-1950 dalam sinema kontemporer itu dibuka sebagai bagian dari sayembara yang diharapkan diikuti oleh banyak sineas, serta melibatkan sejarawan yang akan menjadi konsultan atau narasumber dan juga juri berpengalaman. Program dibuka dalam dua kategori, yakni film panjang dengan durasi minimal 75 menit dan film pendek yang berdurasi antara 15 hingga 30 menit. Keduanya ditunjukkan bagi sinias Indonesia yang memiliki gagasan orisinal berbasis riset narasi kepahlawanan. Untuk kategori film panjang, peserta diberikan keleluasaan mengeksplorasi berbagai tokoh, peristiwa maupun dinamika sosial pada masa perjuangan kemerdekaan melalui berbagai genre. Sementara itu, kategori film pendek berfokus pada sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita, seperti peristiwa Ranges Dengklok, Proklamasi Kemerdekaan, Pertempuran Surabaya 10 November, Agresi Militer Belanda, Gerilya Jenderal Sudirman, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI, hingga perjuangan diplomasi dan ekonomi pada

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah masih bisa bersama edisi hari ini Jumat di 10 Juli 2026. Kanti-Kanti ya. Ya, dan tentunya saya Elis bersama rekan teknik ada Bang Arsal, Kanti-Kanti di Propa Terari Jambi yang kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di Halo Jambi untuk edisi hari ini. Ya, semangat pagi Kanti-Kanti, sudah 11 menit dari jam 11, jam 11 dari jam 6 pagi Kanti-Kanti, ya ampun ya. Iya, maklum dah masih pagi Kanti-Kanti ya. Iya deh, pokoknya 11 menit dari jam 6 pagi gitu ya. Dan saya menemani Kanti-Kanti di edisi hari ini sampai jam 10 Kanti-Kanti ya. Semangat pagi buat semuanya, karena mungkin hari ini Kanti-Kanti ada yang masuk kantor atau hari ini ada yang dapat WFA. Iyalah, apapun itu kegiatannya Kanti-Kanti ya, yang pasti masih ada kegiatan dan kewajiban kita sebagai seorang pekerja Kanti-Kanti ya. Semangat pagi buat semuanya, kita awali jumpa kita dari lagu dari daerah timur Kanti-Kanti ya. Body patah-patah gimana dong?

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, ganti-ganti yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanaipura. Bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Arsal, ganti-ganti di Halo Jambi. Ya, kita hadirkan tadi dua lagu ganti-ganti dari daerah timur, terus kemudian kita balik lagi ke daerah Sumatera. Dan tentunya di perempat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dua lagu sudah saya hadirkan menemani kebersamaan kita memulai aktivitas buat ganti-ganti semuanya dan siapapun itu ya, ganti-ganti ya. Ganti-ganti mungkin yang aktivitasnya sudah sedari tadi dini hari, sekarang ada waktu untuk istirahat, lakukan ganti-ganti, jangan sampai tidak ya. Karena takutnya kalau misalnya kita merasa masih kuat nih padahal sudah capek gitu ya. Ya sudah, istirahat dulu ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti di kita awali di satu informasi tentunya dari pertandingan Piala Dunia ganti-ganti ya. Di mana akhirnya Prancis membawa Mbappe dan Dembele ganti-ganti membawa Prancis ke semifinal tentunya ya dengan skor 2-0 mengalahkan Maroko. Ya, dan timnas Prancis akhirnya ya memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 ganti-ganti. Dan yang pasti laga berlangsung sangat sengit ganti-ganti ya, di mana pada saat pertama mendapatkan penalti Mbappe itu gagal ya mencetak gol ganti-ganti ya. Ya, dan dalam hal ini juga kiper dari Yassine Bono juga luar biasa ganti-ganti ya, selalu melakukan penyelamatan yang sangat gemilang ganti-ganti ya. Padahal kan kalau kita misalnya melihat pertandingannya secara langsung mungkin ada banyak kesempatan sebenarnya dari Prancis untuk menggolkan bolanya ke gawang Maroko, tapi karena kepiawaian dari kiper Yassine Bono ya akhirnya penyelamatan bisa dilakukan, walaupun akhirnya kebobolan juga ganti-ganti ya, 2-0 ya untuk Prancis. Ya, dan tentunya gol-gol yang diperoleh di Prancis adalah setelah masuk ke babak kedua ganti-ganti ya, jadi di 45 menit kedua seperti itu. Karena di awal-awal itu belum ada satu gol pun yang tercipta ganti-ganti ya. Itu dia informasinya, tapi yang pasti Maroko luar biasa ganti-ganti bisa berhadapan dengan runner up juara dunia Piala Dunia 2022 lalu ganti-ganti ya, yakni Prancis, dan akan menuju ke semifinal ganti-ganti tentunya akan semakin seru, jadi jangan sampai dilewatkan ganti-ganti, karena siapa tahu nih mungkin timnas atau negara-negara yang menuju ke semifinal adalah jagoan-jagoan dari kalian nih semuanya ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.
0: Ya, ganti-ganti masih di perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, ganti-ganti ya. Di 41 menit saat ini dari jam 6 pagi di luar kayaknya cuaca bagus ya, ganti-ganti, karena memang masih pagi juga, cuaca masih bersih, angin masih bertiup nih, lembut banget, ganti-ganti ya. Ya, mudah-mudahan kesempatan pagi ini tidak disia-siakan, ganti-ganti mungkin bisa berkegiatan olahraga dulu sejenak ya sebelum berangkat ke kantor ya. Pokoknya semangat pagi untuk edisi Jumat, karena besok kan sudah akhir pekan lagi, pastinya libur lagi dong ya. Jadi ya manfaatkan waktu yang hari ini untuk menyelesaikan tugas di minggu ini, ganti-ganti ya. Oke, dan di satu informasi lain, ganti-ganti memasuki musim kemarau, sebagian masyarakat menganggap hujan tidak akan turun, ganti-ganti ya. Tapi dalam hal ini BMKG menegaskan bahwa musim kemarau bukan berarti bebas dari hujan, ganti-ganti ya. Ya, di mana Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan bahwa hujan masih dapat terjadi karena adanya dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan, ganti-ganti ya. Dan menurutnya kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor seperti adanya gangguan atmosfer di wilayah barat Pulau Sumatera, kemudian adanya pusat tekanan rendah dan belokan dan pertemuan angin serta aktivitas gelombang atmosfer. Dan beliau menjelaskan bahwa hujan yang terjadi pada musim kemarau umumnya bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, karena itu masyarakat tidak perlu heran nih, ganti-ganti ya, jika hujan masih turun meski saat ini telah memasuki musim kemarau. Dan BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk memantau perakiran cuaca secara berkala agar dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
7: Panen pala, keturun satu tahun, dua kali, tiga kali.
8: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.